Masih bareng Fauzan untuk hari ini di pada selamat pagi teman-teman berdua. Dan ya yes, tadi udah Fauzan spill juga beberapa lagu pilihan kamu untuk hari ini. Dan Fauzan mau ingatkan juga untuk kalian semuanya, kita punya aplikasi, wes kita promosi lagi nih, kita punya aplikasi keren nih yang namanya RRI Digital teman-teman berdua. Kenapa RRI Digital selalu kita up? Karena RRI Digital itu sangat keren menurutku sebagai aplikasi. Kenapa? Karena kalian bisa mendengarkan kita nih secara langsung lewat aplikasi itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3 di Jakarta, Pro 4 dan Pro 5 bisa semua kalian dengarkan. Dan juga di situ kalian juga bisa melihat profil-profil dari penyiarnya, bisa lihat juga program-program dari setiap pro-pro yang ada di Indonesia ya kan, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5. Dan juga ada informasi-informasi juga sih di situ teman-teman Pro 2. Dan yang paling-paling penting biasanya kalau waktu kemarin waktu kemarin pas bulan puasa itu sangatlah berarti juga, sangatlah penting juga aplikasi itu. Karena kenapa? Karena orang di situ mendengarkan azan maghrib. Eh, itu dia teman-teman Pro 2. Apalagi kalau sekarang akan ada juga sih setiap hari azan maghrib berkumandang di RR Digital juga ya kan. Jadi kalau kalian mungkin puasa sunnah, puasa kita bahas puasa ya hari ini, intinya sangat berfungsi intinya untuk aplikasi itu teman-teman Pro 2. Jadi untuk Fauzan ingatkan sekali lagi untuk download RR Digital karena sekarang RRI sudah di ujung jari.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, sama sebarang Fauzan untuk hari ini di Spada Tempura 2 dan kita masih di lagu pilihan kamu juga ya kan. Fauzan spill lagi nih untuk kalian semuanya. Siapa tahu masih ada tadi yang belum dengar kan lagu pilihan kamu. Fauzan spill. Nah, Fauzan akan spill lagi nih untuk hari ini. Ada 4 lagu Tempura 2 ya. Langsung saja lagu yang pertama, lagu dari Newman Paul yang berjudul Tunggu Apa Lagi.

Wah, takutnya kalau saya nyanyi nanti di-kick nih sama orang-orang di sini, tempat doa ya. Dan langsung aja yang ketiga, lagu dari dia yang berjudul Dia yang featuring dengan Indakus yang berjudul Malu-Malu.

Yes, yes, yes, yes, yes, nomor 2. Dan itu lagu pilihan kita untuk hari ini. Nanti kalian bisa voting di WhatsApp kita di 08114109968 dan juga bisa lewat Instagram kita di @_prodamakassar. Dan juga jangan lupa kalian juga bisa di RRI Digital. Tadi kan tadi juga Fauzan udah spill kan cara downloadnya, di bagaimana caranya, di bagaimana nih bisa bilang kan, bagaimana caranya dan juga kalian bisa dengarkan kita dimanapun kalian berada kalau punya RRI Digital. So, langsung saja nomor 2, nanti Fauzan akan sapa-sapa kalian yang udah voting lagu pengen kamu untuk

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

0: Jika kamu parfum pertama di dunia, arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini tahun Pro 2 di mana sih ini? Di Spada. Dan kita masih dilakukan kamu juga yang dimana udah ada beberapa pendengar kita yang katanya memilih lagu dari Bruno Mars yang berjudul I Just Might nih tahun Pro 2. So mungkin langsung aja lah ya Fauzan putarkan kalian semuanya yang udah voting.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: semai kan, yeah. Masih ada tiga, ada Newman Paul, ada Sabrina Carpenter, dan juga ada dia yang featuring dengan Indakus.
1: Newman Paul
0: kebetulan ya? Ini kau kan terakhir,
1: yeah.
0: Hari ini Dato kasih hari Senin, kau masih call kau tidak kayak Indami deh, karena naik main kau nanti untuk ke atas toh.
1: Iya, yeah. Ke atas mana toh?
0: Ke ruang Capsta.
1: Iya, yeah, oke, okay.
0: Kan, jadi untuk hari ini kayaknya saya kasih kau untuk pilih lagu untuk hari ini. Terlepas dari ini lah, terlepas dari lagu pen kamu. Kayaknya apa mau lagu apa gitu.
1: Apa ya? Uh-uh.
0: Oh, tapi jam udah sebentar pi penutupan pick up Pangdi.
1: Oh iya.
0: Iya, okay. Ini model lagu pen kamu. Tiga. Apa? Ada Newman Paul yang tunggu apa lagi? Ada Sabrina Carpenter dengan Man Child, dan ada dia yang featuring dengan Indakus yang malu-malu. Man Child.
1: Kamu Man Child kan?
0: Apa liriknya? <namanya? laughs>
1: Oke.
0: Iya, iya. Tapi sebenarnya saya tuh kalau kok sama ini orang tidak pernah pasti ketawa, diam kayak apa nih kayak gitu.
1: Karena teman pro 2, aku anaknya tuh pencair suasana. Coba tanya-tanya kakak-kakak penyiar, pasti saya yang lebih sering menyair.
0: Pasti lebih sering tidak siaran kan kau? Jadi langsung saya teman pro 2 lagu dari Sabrina Carpenter,
1: My Child.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: 9,5 Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Saya sangat belepotan dari tadi itu. Dan kita udah selesai di lagu pilihan kamu tentunya, teman Pro 2. Dan ada ini. Oh, karena belum naik. Itu apa kek? Ah, itu dia. Coba deh. Kayaknya itu kalau itu bagus. Ada kan? Naik. Oh.
1: Tuh kan. Nah, ini baru ada.
0: Sorry.
1: Halo dan, teman Pro 2.
0: Yes. Apa? Halo Pro 2 kenapa?
1: Itu ada yang masuk kah? Tapi saya tidak ada TikTok. Aku lihat lagi jauhnya.
0: Makanya sebentar kau download.
1: Iya, sabar ya teman Pro 2 lagi di download.
0: Betul. Jadi teman Pro 2, sekarang kita ke bisik bincang asik nih untuk hari ini.
1: Betul. Ada temanya kita hari ini, Kak.
0: Ada. Apa tuh temanya untuk hari ini, Bulan?
1: Temanya kita hari ini adalah itu tentang lingkungan.
0: Lingkungan nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Judulnya itu tanam hari ini, warisi esok hari, gerakan penghijauan dan jaga hutan kita bersama.
0: Waduh.
1: Keren kan?
0: Bagus. Lumayan. Jadi kita akan bahas itu selama sejaman ke depan.
1: Betul.
0: Berarti seputar lingkungan ya?
1: Iya. Kalau hari ini hari Jumat.
0: Jumat. Coba deh yang kutes kok. Dari Senin sampai Jumat. Senin apa? Kalau dibisik.
1: Senin itu kita Indonesia. Terus hari Selasa moderasi beragama.
0: Oke.
1: Terus hari Rabu itu tangkap bencana.
0: Hari Rabu?
1: Iya. Terus Kamis apa?
0: Narkoboy.
1: Betul kan? Hari Jumat lingkungan.
0: Yes. Jadi berarti Sabtu weekend itu gak ada apa-apa?
1: Gak ada apa-apa.
0: Jadi kayak bebas aja.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, bebas dari kakak penyiar.
0: Oke, betul. Jadi teman Pro 2 nanti Buran juga akan temani kalian sampai
1: Bukan Bulan.
0: Dania.
1: Iya, betul.
0: Jadi Dania dan Fozan akan temani kalian juga nantinya sama jam ke depan kita bahas seputar
1: lingkungan.
0: Dan di mana juga kita ternyata live TikTok.
1: Betul.
0: Karena hari ini kebetulan nggak tahu ya antara siaran terakhirnya Bulan di sini atau hari Senin. Iya. Karena fun fact-nya itu Bulan sudah penerikan untuk hari ini teman-teman doa. Tapi ternyata harus hari Senin.
1: Iya.
0: Iya kan? Faktanya seperti itu, Bro.
1: Karena RRI sulit melepaskan aku gitu.
0: Lebih tepatnya enggak ada orang.
1: Iya sih.
0: Iya juga sih. Jadi selama sejaman ke depan sebentar kita akan bahas seputar lingkungan ya.
1: Oke.
0: Jadi teman Pro 2 jangan kemana. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tuan Perdua masih bareng Fauzan untuk hari ini, dan masih ada juga
1: Dania.
0: Yang akan teman kalian sampai jam 10 nantinya. Dan apa nih judul untuk hari ini? Tadi saya lupa, sumpah, jujur.
1: Aduh, maaf, bentar ya.
0: Semua lupa
1: yang bikin skrip tidak dipelajari. Ini kak, tanam hari ini, warisi esok hari, gerakan penghijauan dan jaga hutan kita bersama.
0: Oke, berarti untuk hari ini itu seputar lingkungan.
1: Iya.
0: Dimana jangan pernah mengotori lingkungan.
1: Aduh, betul, intinya ya kan? Kayak jaga hutan kita bersama, apa yang harus kita lakukan biar bumi tetap sehat, biar kita bisa hidup lebih lama di bumi, biar polusinya yang baik. Terus, jangan menebang pohon sembarangan.
0: Terus.
1: Masalah? Terus habis itu jangan buang sampah sembarangan di selokan, di sungai, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kayak sudah dibersihkan, terus masih dikotori lagi, kayak sudah ditulis di situ di apa namanya kak, di papan kayak jangan buang sampah di sini. Masalah. Tapi masih dablek. Apa sih dablek?
0: Dablek itu keras kepala.
1: Iya, kayak enggak mau mendengar. Padahal tertulis di situ jangan buang sampah di sini, tapi masih mau buang sampah di situ kayak. Itu yang harus kita bahas di hari ini.
0: Betul. Masuk. Kenapa harus pakai tapu tangan?
1: Apresiasi diriku dong.
0: Oh, depresiasi. Iya. Tapi kalau kamu tapu tangan, orang semua balik ke sini. Jadi enggak usah terlalu balik ini ya. Hai. Jadi tempat dua kita ngebahas kok ngulik bisik bincang asik ya. Gimana? Warisi esok hari, gerakan penghijauan dan juga jaga hutan kita bersama. Pernah kok disuruh menanam pohon?
1: Pernah dong.
0: Iya.
1: Iya pasti.
0: Saya juga pernah kak. Jadi satu momen waktu SD kak, nah tuh kayaknya besar milih itu yang kutanam. Jadi waktu ku SD itu
1: pohon
0: hari.
1: Pohon apa kita tanam? Pohon apa kita tanam?
0: Nggak tahu kak. Pokoknya itu hari memang dari sekolah aku yang dikasih kak bibit gitu, kasih bibit baru tanam di situ. Nggak tahu kak antara mati atau apa segala macam. Tapi salah satunya yang pernah juga yang paling sederhana adalah kacang hijau. Pernah?
1: Nggak.
0: Ah, kacang hijau tuh. Jadi kacang hijau, jadi dia tuh jadinya jadi ini, jadi apa sih?
1: Apa kak?
0: Kacang hijau kalau tumbuh jadi
1: tunas.
0: Lupa kak. Ah?
1: Tunas.
0: Bukan, coy.
1: Apa kak?
0: Dia itu toge.
1: Iya, toge. Itu baru sambil yang itu tadi toge.
0: Jadi berapa kali tuh kayaknya tuh turun-menurun dan itu paling sering selalu pasti disuruh siswa. Untuk menanam toge. Tapi dia tuh kayak lebih simpel jika apa simpel karena kan dia tuh kayak di dalam mungkin dalam gelas bisa baru kasih kapas baru kasih air.
1: Iya betul. Gitu. Media tanamnya lebih gampang kayak.
0: Lebih gampang
1: betul.
0: Gitu ya kan. Jadi sama untuk hal yang untuk hari ini, oh sumpah ini, kita bahas seputar penghijauan yang dimana supaya udara kita juga semakin
1: bersih. Enak. Enaklah bernafas begitu.
0: Betul, tapi sejauh ini masih respect kah sama Makassar karena tidak betul-betul masih ada pohon yang kita lihat. Walaupun mungkin di kota-kota yang kayak mungkin di jalanan perkotaan di sini mungkin udah ada beberapa yang sudah tidak ada pohon, tapi kalau kulihat lagi di jalan-jalan biasa masih banyak kayak di Veteran. Tahu jalan Veteran kan?
1: Tahu dong, kan itu hari-hari kulewati.
0: Oh iya juga ya. Sungai Sadang enggak?
1: Iya.
0: Veteran dan kawan-kawan lah ya. Ini itu masih banyak pohon. Jadi kayak untuk tidak terlalu panas di bawah sinar matahari pada saat berhenti di lampu merah itu masih enak banget, masih adem ya kan. Dan maksudku juga toh sebenarnya bagus sekali juga kalau kita tanam pohon dan tidak menebang pohon karena itu salah satu solusi supaya tidak banjir.
1: Betul.
0: Sebenarnya ya.
1: Selain merusak alam ya Kak ya.
0: Iya, betul. Karena pernah Kak baca juga atau pernah nonton tuh kalau ada pohon yang kayak tidak langsung kalau ada amit-amit kalau ada tsunami atau segala macam tidak langsung merembes ke daratan atau segala macam dia langsung dia kayak diserap sama pohon. Sama tanah gitu.
1: Terus apa namanya kak, fun fact juga pohon kalau di pantai kan tahu pohon bakau
0: tahu
1: ya itu airnya itu akarnya kan kayak menonjol.
0: Betul. Sakit itu.
1: Dia bisa menyerap tsunami, bukan menyerap tsunami sih. Kalau misalnya kayak di tempat apa ya, tempat dekat pantai itulah tsunami. Bisa dia meminimalisir biar tidak terjadi tsunami yang bergelombang besar.
0: Betul. Karena kan biasanya beberapa kali kayak faktor gempa juga kan salah satunya. Jadi mungkin lempengan di bawah tanah itu yang kayak mengeras untuk ke mengantuknya bedek ke arah perkotaan atau daratan begitu ya kan. Oh, tapi waktu di ini di Palu itu hari kalau kita flashback lagi ke belakang. Apakah masih banyak pepohonan di sana?
1: Masih Kak, masih banyak banget malahan. Tapi
0: dan itu solusinya kan juga salah satunya.
1: Tapi semenjak kejadian itu kan enggak apa ya, kita enggak bisa bilang 100% kayak pohon itu menahan gitu.
0: Betul.
1: Apapun yang terbawa ombak, air, pasti dia akan tersapu. Jadi sekarang udah yang kayak dekat-dekat pantai, udah bahkan udah apa ya, udah nggak ada kayaknya Kak pohon yang dekat-dekat pantai. Padahal dulu sebelumnya banyak banget gitu.
0: Oh iya iya iya. Ternyata ini yang bilang ini Kak Irsan. Tahu Kak Irsan? Irsan tahu? Kak Irsan tahu nggak orang Pro 1?
1: Oh iya.
0: Penyiar dia Pro 1. Adit yang biasa mukanya ceria. Itu ya. Sehat lu sehat. Dari teman Rodo setelah ini kita akan kembali lagi ya kan ngebahas seputar penghijauan ya kan.
1: Lingkungan sih Kak.
0: Lingkungan kan. Iya ya, karena kamu yang membuat skrip itu.
1: Iya kan hari ini temanya lingkungan. Iya.
0: Makanya iya. Jelaskanlah.
1: Iya, intinya itu guys. Pasangan intinya itu. Tanam pokok pohon
0: sebanyak-banyaknya.
1: Iya. Satu hari satu bibit. Iya.
0: Iya.
1: Bayangkan kalau seluruh masyarakat Makassar tanam pohon. Keren.
0: Iya betul.
1: Keren enggak?
0: Keren. Iya, keren. Jadi tapi di mana ditanamnya?
1: Ih, kalau di sini ada tanah yang kayak gimana ya dibilang sih? Kayak tanah yang kosong gitu. Di sini ada enggak?
0: Di belakang ada.
1: Yang
0: di belakang kantor ada.
1: Mohon maaf Bapak ya kalau seperti itu tanahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan pohon.
0: Oh, ternyata kau arkeolog ya. Bukan arkeolog
1: kan,
0: lagi.
1: Kan ayahku dan mamaku.
0: Oh iya betul, sampai situ mau saja.
1: Oke. Okay. Intinya itu teman Rodo.
0: Iya betul, jangan sampai ke sana-sana. Oke, okay. Okay, teman Rodo. Sebentar kita akan kembali lagi untuk teman kalian semuanya.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit nggak melayang.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Teman Pro 2 masih bareng Fauzan dan
1: Dania.
0: Yes, untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bisik, Kak.
0: Iya, dibisikkan di Spada juga kan.
1: Okay.
0: Spada dan bisik.
1: Iya.
0: Bincang acik.
1: Intinya bincang acik.
0: Iya, bincang acik dan iya. Dania.
1: Acik kan? Ini hari ini kita kata makapain.
0: bisa okay. Lebih normal-normal sedikit enggak? Okay. Walaupun penonton kita suka yang stres-stres begini, tapi coba kita normal-normal sedikit. Jangan stres-stres coba. Coba, ya. Bisa?
1: Okay.
0: Bisa, oke. Okay. Ini kan kita live spontan.
1: Iya.
0: Uhuy. Iya kan?
1: Ahai.
0: Nah, itu. Lah, kita ini siaran. Kalau
1: okay.
0: Tidak apa-apa kita siaran.
1: Okay.
0: Jadi, kita masih ngebahas seputar
1: lingkungan.
0: Lingkungan.
1: Betul.
0: Peduli lindungan.
1: Lindungi.
0: Oh, sorry. Enggak
1: ada Mika.
0: Tapi masih ada aplikasiku. Kau masih ada tidak?
1: Enggak ada Mika.
0: Tapi kemungkinan besar masih bisa dipakai itu. Iya. Berapa kali kau pernah vaksin?
1: Dua lah.
0: Tiga orang.
1: W dua sembarang.
0: Astaga, tiga disuruh.
1: Dua Ji.
0: Coba bete penonton. Tapi menurut kita saya tiga. Tapi saya sih dua.
1: Ih, dua. Ih, di kartu ini kan yang kartu gini selembar toh.
0: Iya.
1: Tapi kolomnya dua Ji. Hah?
0: Jadi toh ungu, hijau, ada oranye satu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Saya dua Ji kok.
0: Ada lagi satu empat.
1: Teman-teman apa? Dua, tiga, atau lima?
0: Banyak sekali.
1: Oke, lanjut saja ya. Ini okay. Teman Pro 2. Jadi hari
0: apa?
1: Jadi hari ini kita tadi itu udah membahas tentang apa ya? Apa sih dampaknya kita untuk tanam pohon?
0: Pohon, yes. Dampaknya kita tanam pohon, pohon bisa bilang. Pohon supaya tidak gampang banjir.
1: Betul.
0: Supaya tsunami... apa tidak gampang untuk ke
1: dataran
0: ke atas segala macam. Makanya pohon itu sangatlah penting.
1: Betul.
0: Ya kan, selagi selain mungkin supaya tidak ini supaya tidak apa namanya tidak langsung naik ke pemukiman, dia juga bisa kita jadikan ini tempat untuk
1: berteduh
0: kok panas.
1: Iya,
0: tapi ada LM mengatakan jangan berteduh di bawah pohon.
1: Pohon. Betul, karena rawan, Kak.
0: Yes, betul, rawan karena takutnya nanti di saat ada ini petir, tar.
1: Iya.
0: Sudah?
1: Betul.
0: Tidak jadi berteduh di situ, ya kan?
1: Tapi kan namanya
0: apa? Hidup.
1: Kecelakaan.
0: Tidak ada yang tahu.
1: Betul. Event kita.
0: Event apa guys sebentar?
1: Saya mau nyanyi sebentar.
0: Tiba-tiba mau nyanyi. Apa event kita?

0: Oh iya.
1: Kok 9 menit?
0: Maaf, di MacBook-ku masih 52.
1: Oh, maaf ya. Terlalu Jakarta, Mbak. Iya, betul. Kalau gitu mungkin kita pamit lah ya. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita dari jam 8 dari jam 6 tadi.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak. Saya. Iya. Kamu tadi jam 9.
0: Iya, jam 8.
1: Jam 8.
0: Iya, karena aku tadi masuk waktu pas request lagu.
1: Oh iya betul. Iya. Tapi enggak jam 8:08.
0: Jadi kita ini diputarin lagu atau enggak?
1: Jadi. Okay. Kalau gitu mungkin kita pamit.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin ini last siarannya dari bulan. Yeah. Thank you so much karena udah siaran di Pro 2, udah menikmati.
0: Anu dulu enggak kesan dan kesan.
1: Pesan dan kesanku sebenarnya tidak banyak, Ji.
0: Iya, yeah,
1: karena karena selama 4 bulan di sini itu saya bukan jarang bertemu sih, tapi lebih tepatnya jarang kak masuk siang. Jarang kak, dan subuh sekali seminggu. Kadang tidak ada subuhku, ya kan? Di mana sore dan malam. Itu pun kalau kita ketemu sore, itu pun sebentar sekali. Kadang ketemu, kadang tidak, ya kan? Yeah. Dan juga menurutku kesannya baik, walaupun semua anak PKL kayaknya tidak ada harga diriku. Harga diriku di depan semua anak PKL kayaknya tidak ada. Dan pesanku untuk kau kayaknya mudah-mudahan dilancarkan dari segala apapun yang mau kerjakan.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala apapun yang kau rencanakan ke depannya.
0: Amin ya Allah.
1: Dan juga mungkin lebih langgeng kau lagi sih sama pasanganmu.
0: Amin.
1: Walaupun
0: ya Allah.
1: Seberapa 7 tahun nih?
0: Iya betul.
1: 14 tahun kemarin itu yang itu saya 14 tahun Korea putus tuh langsung.
0: Apa sih? Oh, depan aku mau nikah guys.
1: Tapi
0: doain
1: tapi
0: ya.
1: Ini ke 7 tahun bulan iya. Berapa?
0: Bulan 7.
1: 8. Oh, 2 bulan depan. Iya. Itu sudah 7.
0: Iya.
1: Kita doakan yang terbaik untuk iya. Hubunganmu.
0: Amin.
1: Untuk karirmu.
0: Amin. Karena ya Allah.
1: Mencoba hal yang baru toh?
0: Iya, saya suka.
1: Indonesia Raya Kak, siap. Oh gitu mungkin Fauzan pamit.
0: Dan pamit.
1: Ya karena sudah ada info untuk
0: iya,
1: Indonesia Raya.
0: Betul.
1: Kita putar dulu lagu satu baru Indonesia Raya.
0: Betul.
1: Oh gitu kita pamit. Saya Fauzan.
0: Saya Dania.
1: Bye-bye. Thank you.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Udah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 di hari Jumat 12 Juni 2026. Hari ini nemenin aktivitas kamu yang lagi kerja di kantor atau yang dapat jatah work from home. Kita temenin dengan Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu Indonesia atau mancanegara. Sambil kirim-kirim salam, boleh kasih kata-kata semangat juga buat teman Pro 2 yang lain, boleh banget. Langsung gabung di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh di Instagram @rri_pro2makassar. Kamu bisa dengerin kita via streaming juga lewat aplikasi RRI Digital, dan of course kamu juga bisa ikutan gabung request lagu di kolom komentarnya. Follow sosial media kita dulu nih supaya kamu juga dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar. TikTok dan Instagram @rri_pro2makassar.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di Pro2 Hitlist, masih bareng sama Nora di 96,8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Request lagu hari ini Indonesia atau mancanegara boleh banget di Instagram @RRI_Pro2Makassar atau boleh di WhatsApp 0811 410 968 atau boleh juga lewat aplikasi RRI Digital buat kamu yang dengerin kita via streaming yang ada di luar kota Makassar. Kita sapa dulu yang udah ikutan gabung request lagu hari ini, ada Rifael katanya minta diputerin lagunya It Gitaf yang judulnya Mungkin di Depan Buram. Kakak salam buat teman-temanku, ada Rianti, ada Nova, Muhammad Mahab Aksi, terus ada Leonardo, ada Rifki Ramadan, dan ada Wenwen. Oke, thank you buat kamu. Kita udah masukin di playlist hari ini. Satu lagi deh dari Instagram, dari ini dia, Latifa minta diputerin lagunya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu, lagunya buat teman Pro 2 aja yang lagi work from home. Oh, yang lagi work from home, gini Latifa, kita kodong yang masuk, kerja tidak dapat salam gitu. Oke, thank you ya, kita masukin di playlist. Yang lain masih boleh ikutan gabung karena kita buka requestan sampai jam 12

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ya tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di Pro 2 Hitlist. Menit-menit terakhir teman Pro 2, sebelum kita close order, kita absen-absen dulu yuk. Siapa aja yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist hari ini di Instagram. Selamat siang buat Rosdiana Wirjawan. Katanya minta diputerin lagunya Sean Kingston yang judulnya Beautiful Girls. Lagunya buat seluruh perempuan yang ada di Kota Makassar. Wait. Jadi siapa ini perempuan satu-satunya bagimu, Rosdiana Wirjawan? Kita butuh kejelasan juga gitu, karena nanti kita baper kalau sudah dengar ini lagu. Pokoknya semua perempuan ya yang ada di Makassar beda. Oke, thank you, kita udah masukin di playlist. Ada Cynthia juga yang minta diputerin lagunya Keisha Lefronka yang judulnya Pelarian. Kita masukin di playlist juga, kayaknya cuma bisa cukup 2 lagu kita puterin untuk Pro 2 Hitlist hari ini di menit terakhir. Tapi kita sapa dulu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung juga. Ada Fadli, terus juga ada Sigit, ada Irma, ada Aditya, terus juga Hakim Prihadi, Bintang, hai, ada juga dari, masih dari Hakim, tapi ini Hakim Al-Farisi, terus ada Safira juga, dan yang terakhir ada Najmi Santika. Thank you ya udah absen-absen dan udah kasih tahu kalau kamu ada di dunia ini lewat Pro 2 Hitlist. Yang lain masih boleh ikutan gabung besok, karena Pro 2 Hitlist setiap hari ada di Santai Siang. Kita dengerin dulu, ini dia Sean Kingston, Beautiful Girl.
1: Say yo,

0: PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 yang calon imamnya udah pada ngabarin kalau udah ada di masjid. Semangat menunggu kabarnya lagi sambil dengerin ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner untuk hari ini. Kota Makassar gak lumayan panas ya hari ini. Kemarin di sore itu agak dibikin adem sama hujan tiba-tiba, tapi memang sesuai sama prediksi BMKG kalau Kota Makassar bakal hujan. Nah, salah satu menu yang paling dicari kalau hujan itu adalah menu yang berkuah-kuah. Nah, kalau kita ngomongin lagi menu yang berkuah-kuah, salah satu kondimen wajib biasanya yang ditambahkan di makanan yang berkuah itu adalah telur. Benar, telur ini bisa dibilang menjadi makanan penyelamat semua umat dalam segala kondisi apapun. Kenapa? Karena dari satu butir telur ini bisa jadi menu apa aja, snack atau bahkan makanan utama. Dan tentunya ini bisa menjadi ide juga buat kamu yang pengen punya bisnis. Benar. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang kebingungan kira-kira apa ya bahan makanan yang kayaknya hampir semua orang pasti udah cocok lidahnya, terus juga harga produksinya terjangkau dan bisa diolah di berbagai macam makanan, mulai dari kue, terus juga makanan manis dan asin, semuanya bisa teman Pro 2. Nah, kita bakal ngebahas bisnis telur ini, kira-kira apa aja yang bisa dibikinkan cuan dari telur ini. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu nih, kira-kira di dalam sebutir telur yang kecil itu tersimpan apa aja sih? Nah, di telur itu pastinya proteinnya lengkap karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh manusia, mulai dari vitamin A, D, E, B12, kolin, dan juga kesehatan otak, selenium, zinc, zat besi, semuanya ada dalam satu paket kecil yang harganya sangat-sangat terjangkau. Kalau di zaman sekarang berapa? Sekarang harga telur masih 3-5 ribu kah, atau 2-5 ribu teman Pro 2? Tapi pastinya in this ekonomi, telur ini menjadi penyelamat untuk mahasiswa. Selain harganya yang terjangkau, cara olahannya juga satset. Nah, kadang juga kalau kita lagi di tempat baru terus mencoba makanan-makanan baru, kadang kita memang pilih menu makanannya yang sudah ramah gitu sama lidah kita, termasuk juga telur. Jadi buat teman Pro 2 yang masih bingung nih kira-kira apa ya menu atau olahan telur yang bisa dijadikan bisnis cuan yang cocok untuk anak muda, yang pasti anak muda bakal tertarik, nanti kita bakal bahas.
1: Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who is

I know exactly what they need.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek

0: Itu, kok masih ada yang check out sih?
1: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, saatnya kita update informasi dari dunia olahraga. Of course, ini dilansir dari rri.co.id. Ada 3 informasi yang udah kita siapin yang bakal kita sharing satu-satu buat teman Pro 2, sambil ditemenin sama playlist lagu juga. Nah, informasi yang pertama ini datang dari pebasket Indonesia Derrick Michael Zafiero yang berhasil mencatat sejarah baru dalam perjalanan karirnya sebagai atlet profesional. Ia menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di kompetisi kasta tertinggi bola basket Jepang, B-League Premier. Kepastian tersebut diperoleh setelah Derrick resmi bergabung dengan Saga Bolners untuk musim kompetisi mendatang, di mana klub tersebut merupakan peserta dari B-League Premier yang menjadi level tertinggi di Liga Basket Jepang. Dan pastinya bergabungnya Derrick dengan Saga Bolners ini menandai awal karir profesionalnya setelah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Dan menurut Derrick juga, teman Pro 2, kesempatan bermain di Jepang menjadi tantangan baru dalam perjalanan karirnya sebagai atlet. Ia juga mengaku bangga dapat bergabung dengan organisasi yang terus berkembang di kompetisi tersebut.

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Dari kemarin janji-janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
2: Hah? Kok saldonya nol sih?
0: Check out ini ah. Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

Balik lagi di Pradua Spark di 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Informasi selanjutnya masih dari dunia olahraga. Teman Pradua kali ini datang dari pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, yang menilai ASEAN Club Championship 2026-2027 menghadirkan tantangan besar. Persib menghadapi lawan tangguh tim juara di Asia Tenggara. Maung Bandung berada di grup B bersama dengan Port FC, Johor Darul Taksim, Lyon City Sailors, ada Chong An Hanoi FC, ada PKRSV Ring FC, lumayan sulit ya namanya, dan ada pemenang laga playoff 2 Ezra FC dan juga Sun United. Dan selain itu, teman Pro 2, untuk musim ini menjadi pengalaman pertama bagi Persib Bandung tampil di ASEAN Club Championship, di mana sebelumnya Maung Bandung berkompetisi di ACL 2 menghadapi klub-klub dari berbagai negara Asia. Bek Persib Ahmad Jufrianto juga menilai bahwa kesiapan tim ini menjadi faktor utama menghadapi ketatnya persaingan grup B. Ada Jupe yang meminta Persib untuk fokus berbenah dan siap menghadapi siapapun lawan yang akan dihadapi nantinya. Dan ASEAN Club Championship 2026-2027 ini menjadi kesempatan penting bagi Persib untuk menunjukkan kualitas dan daya saing. Turnamen ini pun juga memperkuat reputasi dan juga prestasi membanggakan di Asia Tenggara.

0: Dek, Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: 174 POB request to Spaghan Sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Info terakhir di Pro 2 Sport, teman Pro 2 di santai siang hari ini masih dari rri.co.id. Kita ke pasangan ganda putra Indonesia, ada Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin yang harus gugur di babak 16 besar Australian Open 2026. Pasangan Leo Daniel kalah dari unggulan kelima Liang Weikeng dan Wang Chang di 2 set langsung dengan poin 15-21 dan 18-21. Pertandingan berlangsung selama 37 menit, teman Pro 2, di Sydney, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, dan pasangan asal Tiongkok tersebut tampil lebih dominan saat menghadapi pasangan Indonesia, di mana di game pertama diawali dengan permainan ketat kedua ganda di mana Leo Daniel dan Liang Keng ini saling jual beli poin hingga 8-8. Namun ternyata pasangan Tiongkok dapat tampil lebih dominan dengan mencatatkan 4 poin beruntun dan merebut interval. Dan pastinya teman Pro 2, untuk informasi lebih lengkap lagi bisa kamu baca di rri.co.id atau dengarkan terus Pro 2 Sport setiap hari hanya di Santai Siang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu jam 2 siang. Saatnya kita update informasi dari dunia entertainment, teman Pro 2. Dan memang belakangan ini, apalagi tahun 2026 ini, lagi gencar-gencarnya idol-idol kita kunjungan negara Indonesia. Jadi memang harus banyak-banyak nabung. Nah, belum selesai 2026 perhuru-haraan konser-konser idol dan juga fan meet idol-idol kita. Jatuh mic-nya. Itu ternyata di 2027 harus siap-siap lagi, teman Pro 2, karena PK Entertainment ini memberi bocoran tentang kedatangan Big Bang ke Indonesia. Siapa ini yang sudah lama menunggu Big Bang datang di Indonesia? Saya salah satunya sebenarnya, meskipun mungkin untuk bisa nonton langsung ke Jakarta masih mikir-mikir dulu, tapi tetap happy gitu dapat kabar kalau abang-abang aku di Big Bang bakal datang kunjungan negara. Nah, nanti untuk pemilik hits Fantastic Baby ini nanti bakal menyapa penggemar di Indonesia, dan memang ini sudah diumumkan juga di agensinya, yaitu YG Entertainment, di mana Indonesia ini masuk juga dalam persinggahan konser dari teman-teman Big Bang. Dan ternyata nanti konser Big Bang bakal digelar di Jakarta International Stadium atau di JIS JIS pada Sabtu 16 Januari 2027. Dicatat Sabtu 16 Januari 2027, jadi awal tahun depan. Dan pengumuman ini juga sudah dikonfirmasi sama PK Entertainment yang menjadi promotor dari konser itu nanti. Dan di mana sebelumnya CEO dari PK Entertainment ini, CEO beneran, CEO yang benar-benar CEO, Peter Hanjani, itu memberikan bocoran bahwa akan adanya konser K-pop berskala stadium. Itu dia bikin story. Story-nya itu tentang itu dia tadi tulisan teks kalau bakal ada nanti K-pop berskala stadium, dan ternyata itu adalah Big Bang yang ternyata nanti bakal konser di Jakarta gitu. Tapi untuk pengumuman harga resmi tiket dan kapan warnya itu sampai sekarang masih belum ada pengumuman resmi. Tapi pastinya sebelum datang ke Indonesia, nanti Big Bang bakal ke negara lain dulu. Jadi mereka nanti bakal mulai di Goyang Stadium Korea Selatan di tanggal 21 dan 23 Agustus 2026. Habis itu ke California dulu, New Jersey, habis itu ke Amerika, habis itu ke Perancis, Inggris, Enrekang, Bulukumba, nggak dong, Jepang, Cina, Vietnam. Jadi setelah kawasan Asia, nanti konser Big Bang bakal digelar di Australia, balik lagi ke Asia. Ada Thailand, Singapura, Jepang, Malaysia, pokoknya banyak banget deh. Semuanya nanti bakal diambil namanya tur dunia. Pokoknya kita tunggu aja kira-kira kisaran berapa harga tiketnya supaya kamu bisa siap-siap, karena masih ada lumayan waktu yang cukup lama sampai akhirnya nanti bisa ketemu sama abang-abang kita di Big Bang untuk sama-sama nanti nyanyi Fantastic Baby.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Yang baru,
10: ini Pro.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar. Makassar.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kita update dulu informasi lokal buat kamu di Login Local Information di santai siang hari ini. Informasi pertama masih dari rri.co.id. ada Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Bulukumba yang bekerjasama dengan Panitia Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba menggelar aksi donor darah pada Jumat 12 Juni 2026 hari ini. Kegiatan ini menjadi pelaksanaan perdana program donor darah rutin pekanan yang digagas oleh pengurus PMI Kabupaten Bulukumba. Program tersebut akan dilaksanakan setiap hari Jumat sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan teman Pro 2, pelaksanaan donor darah rutin ini akan dipusatkan di dua lokasi, yaitu di Masjid Islamic Center Dato Tiro Bulukumba dan juga Masjid Agung Bulukumba. Dan melalui program ini juga PMI berharap dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pendonor darah secara sukarela dan berkelanjutan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di login local information teman Pro 2 di rri.co.id of course. Nah, kali ini informasinya datang dari pemerintah Kota Parepare yang melakukan penataan aset daerah, salah satunya tanah dan bangunan yang berada di Jalan Bau Masape yang saat ini ditempati oleh inkubator binaan Dinas Tenaga Kerja Pojok UMKM. Ada pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Laode Rahman yang mengungkapkan pemerintah tetap memaksimalkan dukungan pelaku UMKM sehingga menyiapkan tempat relokasi yaitu pojok UMKM di Balai Ainun Habibi Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Dan alasan Balai Ainun Habibi menjadi opsi lokasi lantaran dalam beberapa rapat koordinasi tempat tersebut menjadi pilihan terbaik yang dimiliki saat ini. Dan di Balai Ainun Habibi sendiri saat ini sudah etalase kerajinan tangan dari Dekra Nasda di lantai 1. Dan Laode juga menyampaikan bahwa Ferry yang selama ini pengelola dan pembina pojok UMKM sempat juga menyatakan kesediaannya meskipun belakang berubah pandangan dan tetap bertahan di tempat yang sekarang. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, santai siang, pamit dulu untuk hari ini. Thank you so much yang udah stay dari jam 11 siang tadi. Habis ini jangan kemana-mana karena sore ceria bakal rame-ramean nemenin kamu yang lagi di jalan kejebak macet juga, atau mungkin ada yang masih kejebak hujan. Belakangan ini udah 2 hari kota Makassar kalau sore hujan, jadi mungkin jalanan kamu agak sedikit terhambat, tapi gak apa-apa, dibikin enjoy sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Dengerin terus Santai Siang di jam yang sama, bisa lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aja di App Store atau di Play Store HP kamu. Saya Nora pamit dulu, mau bermalam Sabtuan dulu, malam Sabtu ya, and bye-bye.

0: Deep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 90,8
3: dari Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini bukan salam apa? Bukan salam biasa. Yeah. Kalau nadanya begitu berarti ada sesuatu.
2: Betul. Ada apa kira-kira, Enggi, sore-sore?
3: Hari ini kita kedatangan pelajar-pelajar yang luar biasa nih. Ini putra-putri Goa berarti ya.
2: Betul.
3: Yang pastinya bisa menginspirasi teman-temannya juga yang lain.
2: Of course. Gitu.
3: Karena kalau menginspirasi saya terlalu telat nih kayaknya. Karena saya sudah lewat kan.
2: Kamu menginspirasi sebagai anak muda yang gagal.
3: Jangan dong.
2: Kalau kayak ini jangan kayak Enggi gitu. Ari tuh bilang jangan kayak ini, jangan kayak ini. Kamu itu menginspirasi biar kita tidak jatuh ke lubang yang salah gitu loh.
3: Ini betul lah.
2: Tidak apa-apa, dia menginspirasi in good way.
3: Kok in a good way sih?
2: In bad way.
3: Oke, okay. Nah hari ini kita bakalan ngobrolin soal duta pelajar, Nindi.
2: Oh my lord.
3: Oh my god.
2: Sebelum kita perkenalkan diri, speak English. Saya cuma mau tanya dulu. Coba saya bisa asking you with bahasa or English.
3: Ini baru mulai loh.
2: Oh iya, bener-bener.

0: ini bener. Kita hari ini tuh ngobrolin tentang duta pelajar. Pastinya ini harapannya tuh bisa juga membantu generasi-generasi berprestasi lainnya, Nindi. Karena kalau saya jujur dulu waktu seumuran mereka bukan kepikirannya jadi duta.
1: Iya,
0: gitu,
1: jadi apa kalau boleh tahu nih?
0: Saya sudah menjadi pengusaha.
1: Lebih bagus lagi.
0: Saya bukan jadi CEO kak saya.
1: Jangan-jangan kamu memang CEO sekarang.
0: Jangan
1: boleh di skill ya.
0: Oke, langsung aja deh kita mau nyapa dua orang yang luar biasa hari ini. Halo, selamat sore. Mana Bu? Ibu.
1: Oh iya, aduh, gimana sih? Maaf ya. Aku tadi tanya bahasa Inggris Indonesia enggak dijawab, jadi aku enggak tahu harus mode apa.
0: Ya, kita sapa ulang. Halo.
2: Halo Kak.
0: Nah, ini baru kedengaran.
1: Betul. Coba kita kita udah kenal, tapi kalian boleh memperkenalkan diri deh.
2: Okay, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hair Rahmat. Teman-teman RI Pro 2 bisa panggil saya Hairi. Saya bersekolah di SMA Negeri Dolgoa. Dan saat ini saya kelas 11, naik kelas 12. Dan saya tinggal pastinya di Kabupaten Goa.
1: Wow.
2: Tepatnya di Kecamatan Bajeng. Dan alhamdulillahnya di pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Goa 2026, saya mendapatkan winner Duta Pelajar Kabupaten Goa.
1: Wow.
0: Kelas 11 berapa?
1: Kelas 11, 12, 13, 14. Tadi banyak ternyata ya. Pokoknya udah kelas 2, 12 berarti pas kelas 3 ya?
0: Kelas 11 baru kelas 2, Ibu.
1: Oh, baru kelas 2 ya, maaf. Soalnya in my school in USA aku enggak pakai 13, 14 gitu loh.
0: Memang kalau sore apalagi dia habis kena hujan nah, itu agak-agak memang mentalnya agak terganggu.
1: Sebelah anjing coy.
0: Oke, ada Hairi.
1: Iya. Yes, menyenangkan sekali pastinya nanti ya akan ngobrol dengan Air yang Bani sangat Hairi. Super ceria
0: Hairi
1: sekali.
0: Nah, Hairi.
1: Ya, Hairi.
0: Hairi.
1: Hairi.
0: Hairi style dong.
1: Hairi style.
2: Banget ya.
0: Okay. Selanjutnya dan saya perkenalkan Kak, saya Nadia Nurutvia. Di audisi kemarin saya mendapatkan gelar Tri Runner Up dan Best Favorite 2. Dan sekarang ini saya lagi bersekolah di SMA Negeri 6 Goa. Tepatnya duduk di bangku kelas 11. Di Kecamatan Parangloe.
1: Oh, berarti Parangloe. Sama ya, satu angkatan ya.
2: Satu angkatan.
0: Sekolah
2: satu
0: yang beda kan.
1: Oke.
0: Jauh-jauh semua ini.
1: Betul. Ya. Tapi semua jadi bagian representatif dari putra-putri terbaik remaja Goa ya.
0: Wow. Kita tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua, untuk yang lainnya terserah.
1: Jangan dong tepuk tangan juga.
0: Gitu ya. Okay.
1: By the way, kan ada winner dan juga
0: three runner up
1: ya. Mungkin boleh diceritain gimana sih dulu pemilihan duta remaja Goa ini, tanggal berapa, exactly bulan berapa?
2: Baik Kak, untuk pengalaman saya di pemilihan Duta Pelajar Kabupaten Goa ini, saya by the way, saya pertama kali ikut pemilihan seperti ini. Saya pertama kali ikut Duta, dan saya pertama kali ikut pageant seperti ini. Dan untuk saya ikut organisasi seperti biasa, saya sebenarnya sudah aktif. Tetapi kalau semisal kita bandingkan organisasi dan pageant atau duta seperti ini, memang kita ngerasa pasti lumayan berbeda lah. Kita pasti punya visi dan misi yang sama mungkin untuk menuju Indonesia yang lebih baik.
1: Betul.
2: Ya, betul. Dan untuk bagaimana pengalaman saya di Duta Pelajar Kabupaten Goa ini, saya sangat benar-benar mempersiapkan diri saya. Karena betul-betul saya pengen ngincar bagaimana sebenarnya yang terbaik di Kabupaten Goa ini. Karena sebelumnya Kecamatan Bajeng itu di Kabupaten Goa ini, di pemilihan Kabupaten Goa ini juga berapa tahun berturut-turut mendapatkan winnernya di sana. Jadi secara tidak langsung saya ke pressure buat
0: betul
2: banget. Dan untuk suatu hal pengalaman yang menurut saya berkesan banget itu bagaimana teman-teman yang lain itu nge-support saya, dan bagaimana keluarga saya nge-support, dan pastinya bagaimana untuk saya bisa mematangkan diri untuk ikut di pemilihan ini gitu. Dan untuk pemilihannya tuh bulan
0: mulai Oktober sampai Januari. Tapi iya, itu enggak full Kak, itu kita kayak per minggu. Kayak Sabtu Minggu kita pertemuan.
2: Dan untuk di duta pelajar kabupaten gue ini juga sistemnya berbeda dengan duta pelajar kabupaten kota lain. Kita di kabupaten gue untuk pemilihan tahun 2026 itu kita melaksanakan pemilihannya di 2025.
1: Jadi ya, setahun itu. Sebelumnya bahkan ya, tapi di akhir tahun.
2: Iya, betul.
1: Akhir tahun.
2: Karena kalau kita beralih ke duta pelajar Sulawesi Selatan, itu rata teman-teman yang hadir di sana dari delegasi lain, itu mereka yang hadir dari duta pelajar 2025-nya. Kita sendiri dari gue yang 2026. Iya, seperti itu.
1: Jadi memang cukup ini ya, ada perbedaan waktu gitu. Betul. Ya. Oke, tapi mungkin lebih baiknya kayak gitu kali ya. Jadi persiapan untuk menuju ke ajang yang lebih besar lagi itu persiapannya jauh lebih banyak. Gitu.
0: Kalau Nadia gimana?
1: Apakah kamu dipaksa mengikuti ini semuanya?
0: Enggak ya. Awal saya masuk ke perdutaan itu kak juga sama seperti hari ini, baru pertama kali. Dan di situ saya kenal duta pelajar itu awalnya kayak dari sosial media. Dan saya punya teman yang sekecamatan ikut. Nah di situ awalnya saya cuma lihat-lihat di media sosial. Nah tapi berselang beberapa waktu dia datang di sekolah kami kayak kan setiap tahun setiap pemilihan pasti yang duta pelajar sebelumnya itu pasti ke sekolah-sekolah di sekolah kan kak. Jadi waktu itu nama teman saya tuh Wulan, dia ke SMA di sekolah saya kak, kebetulan saya sama dia beda sekolah. Di situ kayak dia memperkenalkan apa itu duta pelajar, bagaimana itu duta pelajar. Jadi saya di situ kayak punya tekad kayak coba masuk deh. Tapi di situ awalnya kayak masih bercanda kak, tapi lama-lama guru saya juga kayak
1: mendukung.
0: Tidak apa-apa ya? Coba mi dulu, begitu kak. Jadi kayak waktu itu saya kak ngobrol sama orang tua saya, bilang kayak ma di sini mau kak masuk duta pelajar, apakah boleh begini begini. Tapi alhamdulillahnya awalnya orang tua saya itu melarang. Tapi karena saya bilang kayak kalau saya langgar aturannya om aku mungkin marah kita gitu, coba mi deh. Awal itu saya langgar kak, tapi lama-lama begitu alhamdulillah orang tua saya luluh dan pada akhirnya mereka menjadi support system yang kayak garda terdepan lah pokoknya kak.
1: Support sih. Betul. Seandainya kamu enggak diizinin gitu ya, kamu enggak bakal ada di sini, enggak bakal ketemu kita, enggak ngobrol.
0: Makasih
1: ya,
0: makasih lo tante.
1: Iya, makasih lah papa mama Nadia.
0: Oke, berarti memang prosesnya kemarin cukup panjang ya gitu. Itu kalian memang artinya semuanya rata-rata memang kemauan diri sendiri gitu ya. Ada juga yang benar-benar mau mempertahankan juara gitu ya. Karena memang dari sebelum-sebelumnya dari udah mendapatkan juara terus gitu ya kan.
2: Jadi kita kalau di duta pelajar kabupaten kota itu otomatis kita bersaing kecamatan gitu kak. Jadi otomatis kita sendiri untuk pengen bawain kecamatan kita yang lebih baik di kabupaten gua. Gitu.
1: Nah kalau waktu kemarin itu apa tuh yang jadi keistimewaannya dari kecamatan masing-masing? Ingat nggak waktu itu Hairin?
2: Kalau saya sendiri kak, saya dari kecamatan Bajeng Kabupaten Goa dan pada saat itu sudah kalau nggak salah sudah 4 tahun kecamatan Bajeng ini selalu pegang winernya di Kabupaten Goa. Jadi secara tidak langsung saya di pemilihan 2026 ini ke pressure dong buat dapetin yang terbaik lah.
1: Dan alhamdulillah masih mempertahankan gelar itu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ternyata pressure-nya bisa dikalahkan.
1: Kalau dari warga Parangloe nih kemarin gimana?
0: Kalau dari kecamatan saya tuh kak kayak minim ya kak, soalnya yang angkatan pertama itu kayaknya udah kuliah dan bahkan udah wisuda kayaknya kak untuk angkatan pertama yang masuk duta pelajar. Terus muncul teman saya kak yang dari MTS yang angkatan 25 ini. Terus dari saya, kalau di sekolah saya kayaknya saya angkatan kedua kak, baru angkatan kedua
1: yang ikutan gitu ya. Betul. Karena mungkin juga jauh banget ya di antara kabupaten gue aja paling ujung ya. Enggak juga.
0: Ada yang dari kayak di sananya Malino,
1: Di sananya
0: Giring Bulu kan.
1: Itu juga jauh ya.
0: Oke. Jadi benar-benar ini perjuangannya anak-anak kicik yang lucu ini tuh luar biasa nih.
1: Yes. Aku tuh salut banget. Tapi kalau diingat-ingat kemarin kok mau gitu loh menjadi representatif kecamatan masing-masing. Hairi dulu.
2: Oke, untuk saya sendiri, saya memiliki prinsip, saya pengen berkembang dan saya pengen terlihat kepada pelajar pastinya. Karena saya sendiri ngerasa bahwa banyak sekali di era sekarang itu banyak sekali studi kasus yang memang perlu kita selesaikan sebagai pelajar. Karena banyak sekali sebenarnya studi kasus yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Goa. Saya ngerasa bahwa saya harus nyelesain ini. Saya harus menyelesaikan suatu permasalahan yang memang sudah marak kita lihat. Dan maka dari itu saya pengen jadi representatif. Saya pengen jadi role model untuk teman-teman di sekitaran saya untuk bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Goa. Maka dari itu saya pengen maju lah. Saya pengen maju, saya pengen selesain apa yang sebenarnya menjadi kendala di pelajar sekarang. Seperti itu.
1: Oke, khususnya mungkin di Kabupaten Bajeng gitu ya. Jadi kamu tiba-tiba muncul di antara permasalahan dan keresahan masyarakat yang sekarang gitu. Betul, ya. Aku tuh makin prihatin ya adik-adik kita. Jujur prihatin. Kalau Nadia apa nih? Kamu kan jauh banget tuh dari Parangloe, terus aktivitas mostly mungkin di Goa kota kan. Nah gimana? Kamu ada motivasi apa?
0: Kalau motivasi saya kak, ya yang pertama itu mungkin karena melihat, melihat kayak apa itu duta pelajar dan saya di sekolah tuh kak kayak bukan nggak bisa dibilang kayak pintar atau bodoh, kayak biasa-biasa banget.
1: Oh, standar, ya. Sama kayak saya juga.
0: Saya kayak mencoba kayak, kalau saya nge-stuck di sini-sini saja, kapan saya tumbuhnya? Jadi di situ kayak saya punya keinginan untuk coba deh pokoknya. Ini mungkin jauh, tapi waktu itu kan pemilihan juga kak per minggu. Jadi kayak, pokoknya bisa gini, kayak, mungkin bisalah. Saya sempatkan waktu dan sampai pada akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar kak, walaupun mungkin ada beberapa kayak kendala karena di sekolah saya tuh kak kayak kan nggak ada yang sudah senior kak, yang duta pelajar tuh udah lulus, jadi kayak
3: jadi tidak bisa ada yang diajak
0: sharing gitu kak. Kayak saya belajarnya tuh kayak ya tinggal scroll IG-nya kayak oh ini begini untuk yang dipelajari besok begini. Karena jujur di sekolah saya tuh kak kan angkatan baru angkatan kedua dan itu jaraknya agak jauh. Jadi kayak kebetulan saya dari semanam itu ada 2 orang kak. Ya jadi seiring berjalannya waktu alhamdulillah bisa sampai di titik sekarang dan lewatin semua lika.
3: Wow.
0: Ya,
3: apalagi itu pertama kali. Dua-duanya pertama kali gitu ya.
1: Karena nggak gampang ya jadi representatif kecamatan gitu.
3: Waktu itu saya juga ikutan pas di berkas gugur.
1: Iya, kan berkas data bapak, ibu yang bawa, bukan data ibu sendiri.
3: Saya salah bawa itu, saya pikir
1: datanya bapak ya. Oke, nanti kita ngomong lebih deep lagi ya, teman-teman siap-siap kan tisu masing-masing.
3: Ini
1: kita kasih lewat dulu lagunya Feli Putri dulu yang durasi, mari.

0: 98
1: dari Prodi FM, teman terbaik kamu. Kenapa iya. suka di situ sekali dipotong? Kasian saya bingung di situ.
0: Kenapa? Daripada kamu terlalu banyak mendengar musik, mending kita dengar nih jawaban-jawaban cerdas nih udah. Dari adik-adikku semuanya.
1: Siap, kanda-kandaku.
0: Betul.
1: Ini nih adik-adiknya banget Min. Ini
0: pasti nih kalau yang berprestasi.
1: Kalau saya
0: kau bukan adik aku.
1: Oh ya udah.
0: Prestasinya apa dulu? Kalau tinggal di Barombong bukan prestasi.
1: Ih,
0: maksudnya kalau kau udah presentatif anak muda yang berprestasi di Barombong baru.
1: Ya udahlah, insya Allah saya berprestasi di mata orang tua aku.
0: Amin. Aku mau keluar sedikit dari pembahasan boleh ya? Aku mau direkomendasikan dong wisata di Bajeng dan di Parangloe. Kira-kira kalau saya ini mau liburan ke Bajeng dan Parangloe kemana enaknya? Ini aku catat kini.
2: Oke.
0: Kemana enaknya?
2: Untuk di kecamatan Bajeng itu kalau kakak mau ke destinasi yang memang ada sejarah alam di sana, saya rekomendasiin ada Bungung Barania yang di sana sekaligus tempat bagaimana perjuangan Indonesia pada saat itu.
0: Bungung
2: dan sekarang
0: Barania.
2: Bungung Barania di Bajeng. Bungung Barania.
0: Bungung
2: kayak
0: Barania.
2: Sumur gitu.
0: Oh.
2: Yeah.
0: Sumur.
2: Di sana bagaimana tradisi warga-warga di sana masih tetap terjaga sih. Sampai-sampai tuh setiap hari warga di sana selalu ngadain upacara segala macamnya. Jadi orang-orang luar tertarik sih kunjungin di sana. Juga di sana alam terjaga banget. Jadi ada pemandangan sawah-sawah gitu dekatnya.
0: Aku suka.
2: Iya betul.
1: Tapi itu terbuka untuk umum gitu.
2: Terbuka untuk umum.
0: Umum. Cuman untuk ada tradisi-tradisi adatnya mungkin itu di hari-hari tertentu kali ya. Aku harus catat kayaknya itu, pengen lihat secara langsung soalnya. Oke, siap. Kalau di Parangloe kira-kira kamu mau ajak ke mana ini Nadia?
1: Nanti kalau misalnya kakak ke Parangloe, saya sih saranin kak ke Cimory Dairyland.
0: Iya sih. Itu dekat banget emang. Dari situ?
1: Kalau dari rumah saya ke Cimory itu kak mungkin 10-15 menitan lah.
0: Lumayan dekat lah.
1: Iya. Di situ tuh kak lagi bagus-bagusnya dan udah banyak kayak destinasi apa? Yang kayak wahananya.
0: Wahananya, oke.
1: Wahana dan kayak spot foto yang bisa langsung ke bisa bilang Sungai Jendek Berang ya. Tapi bagus banget kak di situ. Kan kebetulan itu kan Cimory Dairyland itu di Parangloe itu ketinggian kak.
0: Tinggi banget gitu ya.
1: Lumayan kak. Di situ juga ada jungle camp yang kayak seperti padang rumput itu kak. Apalagi kalau musim hujan seperti ini tuh
0: dingin.
1: Akan hijau banget. Iya
0: kak. Yang pernah datangin yang itu yang bisa pakai baju Korea, yang bisa pakai baju Jepang itu.
1: Oh, yang di Cimory kak. Oh, di Cimory kan.
0: Ya. Udah ibu pergi, jangan sok kaget. Ibu kaget. Oh, gitu udah pergi ibu. Pakai baju Korea waktu itu.
1: Saya lupa Mi, kasihan.
0: Dia memang suka lupa nama tempatnya. Tapi experience-nya itu. Oh, jadi kalau mau itu di Cimory gitu ya.
1: Cimory.
0: Nanti aku catat-catat dulu. Silahkan Enggi mungkin.
1: Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya datang dari juri nomor 5. Oke, nah ini kan pertama kali ikutan ajang pageant gitu ya kan. Menurut kalian apa yang paling susah selama proses kemarin mungkin berbulan-bulan gitu yang ngikutin dari proses seleksi dan lain-lain sampai bisa mendapatkan gelar yang kalian pegang sekarang gitu. Kira-kira kesulitannya apa nih?
2: Kak, untuk saya sendiri pada saat pemilihan 2026 Duta Pelajar Kabupaten Goa itu yang sebenarnya yang menjadi satu hal yang memang susah untuk saya melangkah di sana itu bagaimana sebenarnya proses pada saat pemilihan itu. Yang pertama pada saat karantina itu saya memang mempersiapkan diri mentoring dengan kakak-kakak yang memang sebelumnya sudah ikut di pageant seperti ini, ikut mentoring dalam pematangan materi, latihan talent, bagaimana perencanaan impact untuk Kabupaten Goa, dan pastinya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri pada saat grand final. Dan di grand final itu kak betul-betul yang menjadi salah satu yang tahap paling susah lah bagi kita. Karena pada grand final itu ada yang sesi namanya kita ada 50 orang. Dan 50 orang ini bakalan dipangkas top 10. Dan pada saat di sana itu kita dipersilahkan untuk membacakan orasi dan setelah itu lanjut Q&A. Itu menurut saya yang tahap paling susah sih menurut saya. Karena memang kita ditanya kita ditanyain di panggung yang memang besar banget, dinonton banyak orang gitu. Iya.
0: Betul. 50 khusus untuk peserta dari Kabupaten Goa aja.
1: Itu baru peserta, Kak. Lain juri, penonton.
0: Betul. Wah, banyak banget ya.
1: Keren-keren banget keren bisa sendiri, melewati itu gitu ya. Kalau saya sendiri, Kak, yang bagian tersulit mungkin ada di kayak pemahaman materinya yang seperti kayak advokasi, orasi. Karena di situ kan kayak saya tidak punya seseorang atau kayak yang tempat, bisa coaching saya, Kak. Jadi kayak
0: benar-benar
1: saya kadang bertanya sama teman saya kayak, orasimu bagaimana? Kayak advokasimu bagaimana? Karena menurut saya advokasi juga sangat penting, Kak. Karena advokasi ini adalah kegiatan yang akan, yang akan kita jalankan setelah kita terpilih menjadi duta pelajar Kabupaten Goa. Dan ini juga pastinya berdampak dong, Kak, bagi bagi kita semua, utamanya warga Kabupaten Goa. Ya, di situ. Dan mungkin ada di orasi, karena di situ kita harus kayak betul-betul menambahkan data, bukti, kayak seperti faktanya, Kak.
2: Ya, seperti data, itu. Fakta,
0: harus riset
1: segala macamnya gitu ya. Betul relate gitu,
2: dengan
1: Kak.
2: Dengan waktu 1 menit.
1: Iya, 1 menit kita harus lontarkan semua yang kayak
2: bagaimana data
1: fakta. Iya, ajakan itu dalam 1 menit, Kak, dan enggak boleh lebih sedetik pun.
0: Iya, benar.
1: Kalau kita lebih akan ada memang khusus ada khusus yang kayak pengatur waktu, Kak. Jadi kalau waktunya habis, kita langsung turun.
2: Iya.
0: Itu harusnya sih nge-rap misalnya jadi supaya selesai mungkin.
1: Betul.
0: Itu
1: semua kata-katanya gitu.
0: Kamu tadi cobanya waktu itu milih coachnya Enggi, mungkin masih bisa lah. Dia kan warga Barombong juga, kan.
1: Untuk kecepatannya mungkin iya. Isinya yang saya enggak bisa, Bu.
0: Betul ya. Gitu. Tapi kalau ingat-ingat kemarin advokasi apa yang kalian bawain? Mungkin Rairi dulu.
2: Kalau saya sendiri, Kak, advokasinya itu saya bawain studi kasus literasi gitu. Betul. Saya bawain program yang memang mendukung literasi di Kabupaten Goa, mengajak pelajar untuk ikut workshop, talk show, dan literasi challenge. Nah, kebetulan nih 2 hari ke depan, besok bakalan ada program saya sendiri. Iya. Lokasinya tuh di SMP Aisyah Pacinongang. Dan untuk teman-teman semisal yang pengen nonton bagaimana kegiatan di sana, itu bisa cek live akun IG Instagram Duta Pelajar Kabupaten Goa. Nah, di sana kita ngadain bagaimana sebenarnya perasaan teman-teman, bagaimana literasi di Kabupaten Goa sekarang, bagaimana keluhan kita sebagai duta pelajar, yang memang kita sekarang melihat dan kita ketahui bahwa banyak sekali teman-teman yang memang tidak tahu apa itu literasi, tidak tahu apa yang sebenarnya yang menjadi resensi di buku tersebut, dan kita jarang mengetahui tupoksi bahwa literasi di Kabupaten Goa itu kuat, meskipun di datanya ya, Kabupaten Goa tuh tinggi literasinya di Sulawesi Selatan gitu, Kak. Tapi tetap kita pengen ngembangin itu sih.
0: Benar. Apalagi ada perpustakaan yang kece banget kan di Goa kan. Jadi tuh kalau gak dimanfaatin dengan baik ya salah siapa sebenarnya gitu, Bu.
1: Salah Nindi.
0: Enggak, jangan dong. Jadi besok ya kalau mau lihat kegiatan yang positif bisa mantengin sosial media Duta Pelajar Kabupaten Goa. Kalau Nadia kemarin ingat-ingat gak ini advokasinya kamu bawain?
1: Kalau saya, Kak, bawa advokasi yang kayak mental health break feature, yang kayak soal mental, Kak.
0: Oke.
1: Ya, kebetulan proker saya tuh akan diadakan sebulan ke depan. Di situ saya sengaja bawa, Kak, yang soal mental dan kayak perundungan, bully. Karena udah marak banget itu, Kak.
0: Iya, betul.
1: Problemnya kayak, jadi saya kayak mekanismenya tuh nanti kayak kita datang ke satu sekolah dan mengumpulkan siswa-siswinya di sana, lalu kebetulan insya Allah kita akan ngajak psikolog serta kayak yang pokoknya ahli di fisik dan psikologi gitu, Kak. Nanti kita di situ akan ada membentuk grup untuk teman-teman bisa melontarkan isi hatinya, karena terkadang seseorang yang dibully tuh, Kak, seperti kayak memendam karena takut, takut melontarkan perasaan dia, takut ketika dia melontarkan mungkin akan ada hal lain yang lebih buruk lagi, Kak. Iya, jadi kayak saya sengaja membawakan advokasi atau proker ini tuh karena memang saya melihat bukti nyata di lingkungan-lingkungan saya. Jadi kayak kalaupun
3: saya tidak bisa hilangkan, setidaknya mengurangi, Kak. Ya, seperti betul. Itu.
0: Rantainya memang harus diputus, ya, karena Kak, kalau enggak bisa berlanjut sampai ke tempat kerja pun ya, pembulian betul, masih marak terjadi loh. Ya kan? Ya. Ada beberapa yang kayak ya permasalahan kayak di sekolah juga mirip loh sama dunia kerja, guys. Jadi kayak kalian memang harus kuat-kuatin mental gitu, dan harus cepat ditindaki kalau misalnya memang ada yang merasa terbully gitu.
1: Oke, keren-keren ya anak-anak SMA. Kalau saya melihat kayak begini tuh mau kenapa? Banget Kak support gitu, tapi pas datang di perlu itu selesai mi. Tapi saya cuma
0: selesai mi ajangnya.
1: Iya, tapi saya cuma bisa nge-support kalian, semoga nanti proker-prokernya juga bisa bermanfaat banyak gitu kan buat teman-teman di luar sana, dan kalian bisa dijadiin salah satu role model juga buat teman-teman yang lainnya untuk bisa juga berpikir untuk orang-orang yang ada di sekitarnya.
0: Iya dong.
1: Gitu. Soal tadi literasi.
0: Betul. Saya kalau ditanya bilang siapa anak muda yang paling menginspirasi kok ini, saya bilang Hair sama Nadia. Iya, tapi beban nggak sih jadi duta pelajar? Berarti kalian ini adalah perwakilan mi pelajar-pelajar
1: gitu ya?
0: Benar-benar. Apakah ada perbedaan treatment dari sekolah? Kayak harus pada di karpet merah, harus kok dilindungi, bawa di guard begitu? Apa gimana?
2: Untuk di duta sendiri, dunia pageant ini kita ketahui bahwa bagaimana treatnya di sekolah dan dunia pageant ini sangat berbeda sebenarnya. Kita kan kalau di dunia sekolah ya, ranah pelajar, kita tetap fokus akademik, dan bagaimana kita ikut pageant, dunia pageant, kita sebenarnya sebagai pelajar harus tetap fokus bagaimana kita berkembang di dunia akademik saja. Tetapi saya sendiri dan kembali ke diri masing-masing ya, pastinya kita pengen ngembangin diri kita keluar dari zona nyaman dan tetap prioritaskan apa yang namanya akademik. Dan sebenarnya untuk treat di sekolah ya, treat di sekolah tuh kayak kita kumpul tugas, catat, ikut materi, apa segala macam. Dan kalau dunia pageant itu beda banget. Dan kalau semisal contohnya di dunia pageant itu kita harus grooming, untuk teman-teman yang cewek nih harus makeupnya bold, harus makeup keluar. Dan yang paling ciri khas di dunia pageant itu bagaimana kita duduk duta, bagaimana kita catwalknya bagus, bagaimana kita bisa menyampaikan public speaking yang memang bersifat persuasif dan mengajak orang lain. Gitu sih Kak. Sebenarnya treatnya beda banget. Di dunia pageant tuh keras banget sih menurut saya.
0: Ya harus keras kalau pengen sukses. Kamu juga udah merasakan kan sebagai winner gitu loh. Kalian
1: kerja keras banget nih mereka.
0: Iya gitu. Dan kalian tuh masih SMA tapi udah bisa bicara mewakili anak muda. Menurutku tuh gak semua orang bisa ngelakuin itu, guys. Bener.
1: Eh duduk duta tuh kayak gimana sih?
2: Tegap aja.
0: Iya, siap gitu loh.
1: Sudah tadi gini lagi.
0: Iya, kamu bukan duta memang.
1: Aku memang bukan duta. Aku suka duta Zeron Seven.
0: Beda lagi.
1: Oh gitu. Oke. Berarti dari bahkan duduknya pun diajarin gitu.
2: Duduk, makan, jalan, berdiri. Wow.
3: Bahkan bicara pun ada caranya.
0: Oh iya benar kan ya, nggak boleh kayak ketawanya juga kayaknya
1: nggak boleh ya. Ketawa karir kayaknya ya.
0: Itu kan ya.
1: Yang lebih ke manner lah.
0: Iya lebih ke manner
1: diajarin gitu. Benar, basic manner.
0: Aku kepo, kalau Nadia gimana suka dukanya sebagai duta nih? Kamu kan udah terkenal nih santero
1: Nusantara.
0: Ya mudah-mudahan Nusantara, amin ya. Tapi kamu dikenal sebagai duta tuh gimana? Kan sebagai anak-anak gitu kan pasti ada juga pengen ngegosip orang ya sih? Atau saya Ji yang
1: ibu Ji.
0: Ya kali aja ya. Gimana Nad?
3: Untuk kayak pandangan orang nih Kak.
0: Iya.
3: Kayak selama saya menjadi duta, alhamdulillah bagi saya Kak, saya merasa teman-teman saya itu sangat support. Karena apa? Kebetulan pas talent itu agak jauh dari Parangloe lokasinya Kak, tapi teman-teman saya masih menyempatkan waktu untuk datang. Dan Grand Final juga itu jaraknya tambah jauh lagi, tapi teman-teman saya masih menyempatkan untuk datang. Dan di situ awalnya saya kira mungkin teman saya enggak akan datang soalnya audisi ini juga sampai malam, sore lah ya. Tapi nyatanya ketika saya di atas panggung banyak yang bersorak, semanam. Jadi di situ kayak ternyata teman saya sangat support, sangat ya pokoknya begitu Kak. Dan apalagi di live, kebetulan waktu grand final itu duta pelajar kabupaten gua adakan live ya. Ya di situ saya merasa di situ kan kita nggak bisa lihat kak, tapi setelah pulang mama saya bercerita di live banyak teman-teman begini-begini dan alhamdulillah pas pulang juga karena teman-teman saya tahu alhamdulillah saya masuk top 5 di duta pelajar kabupaten gua. Waktu itu story IG saya hampir full kak karena dukungan-dukungan dari teman dan diposting sama teman-teman. Jadi menurut saya masuk duta itu sangat tidak ada rugi atau penyesalannya kak, malahan ada rasa bangga dan seperti tambah mau mengikut
1: ajang-ajang lain. Dan itu ternyata bukan cuman Nadia dan juga Hairi yang bangga, tapi orang-orang di sekitarnya, teman-temannya juga.
0: Tapi memang seru sih gitu untuk nonton pigeon tuh, karena aku juga lumayan ngikutin kan. Itu aku seneng banget, tapi yang aku nontonnya yang live-live YouTube gitu loh. Terus kalau ada anak-anak Makassar yang ke nasional lagi tuh pas aku ikutin gitu. Jadi memang menyenangkan sekali menonton.
3: Tambah juga temannya kak.
0: Iya kan, iya. Oke. Mungkin lagi ada ini nggak yang kamu pengen pirtinyin im?
3: Pirtinyin. Nah sebenarnya tuh kalau yang selalu kak bikin amazed sama duta-duta gitu kan, itu benar-benar kayak semuanya dipersiapkan dengan luar biasa gitu. Apalagi kalau kalian kan masih sekolah gitu, terus harus menyiapkan ini itu gitu. Gimana sih kalian membagi waktu gitu kan, apalagi sekolah juga bukan yang pasti nggak mungkin dong mau ketinggalan pelajaran juga di sekolah gitu ya kan, tapi tetap harus ngejalanin juga yang namanya mungkin karantina dan lain-lain. Nah itu gimana tuh kalian semuanya nih?
2: Oke, untuk saya sendiri kak, itu bagaimana sebenarnya kita bisa memanage waktu antara kegiatan akademik dengan non akademiknya. Saya sendiri kembali ke diri saya, bagaimana sebenarnya saya bisa memanage waktu dengan bagaimana sebenarnya prinsip saya. Saya suka dalam journaling, jadi saya setiap harinya sering nulis dan saya ngejadwalin apa yang sebenarnya menjadi prioritas dan apa yang sebenarnya menjadi kegiatan yang harus saya hadiri. Dan pada saat itu saya setiap hari sering catat apa yang sebenarnya menjadi poin prioritas saya, apa yang sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kedepannya saya bakalan lakukan gitu sih kak. Dan saya memanage waktu itu menyesuaikan bagaimana prioritas saya. Saya prioritas di akademik dan lanjut ke non akademik. Pastinya saya di sekolah ya. Kalau semisal saya ketinggalan pelajaran, pastinya saya kembali ke gurunya, saya ikut lomba bu, saya wakilin nama sekolah bu. Gitu sih kak. Kadang juga kan kita di dunia pageant ya. Salah satu cerita saya ini, kalau semisal kan di sekolah tuh sering ada yang namanya razia rambut ya. Jadi kalau saya mau dirazia kak, bilang, ih jangan Ki Bu, ikut kak lomba nama sekolah gitu. Kita selalu kembaliin ke bagaimana kita nama bawa nama sekolah yang kita bawa gitu. Dan untuk kembali sih ke bagaimana diri kita sendiri bisa manage waktu dan bagaimana kita membagi waktu sebenarnya, kembali ke prioritas.
3: Jadi ternyata ngejournaling itu beneran ini ya, beneran padahal aku pikir itu tuh kayak ah masa sih hari gini
0: buat estetik doang, enggak
3: loh. Nulis-nulis gitu biar kayak dir dan enggak. Ternyata itu beneran ini ya, apa sih namanya? Worth it gitu untuk manajemen waktu gitu.
0: Karena kadang-kadang kalau kita cuman kayak satu hari, oh ini mau kak bikin ini kadang ibu aja kadang-kadang keskip kan. Jadi kalau dicatat tuh,
3: kalau saya yang skip kan memang saya anaknya lupa bu.
0: Iya makanya dicatat bu.
3: Ya maaf ya ibu. Gitu. Oke, kalau Nadia gimana? Siapa tahu ada tips lain dan bisa saya terapkan juga.
4: Sebenarnya nggak jauh beda sama Hairika, tapi di sini kadang kalau misalnya ada kayak jadwal di duta pelajar dan kayak kegiatan di sekolah, di sini saya akan lihat dulu yang mana yang lebih penting. Ya kalau misalnya lebih penting duta pelajar, saya akan ke duta pelajar. Tetapi ketika lebih penting yang agenda yang di sekolah, saya akan usahakan ada di sekolah. Tapi walaupun saya ada di sekolah dan saya tidak mengikuti langsung atau turun lapangan di duta pelajar, saya kadang meminta teman kayak apa yang bisa saya bantu, bisa mungkin yang lewat HP atau online gitu, saya akan bantu. Ya seperti itu kak. Karena dan kalau soal pelajaran, kalau tertinggal jujur pernah kak. Jujur pernah. Apalagi yang pas karantina, ya ada beberapa pelajaran yang tertinggal. Tapi setelah itu, setelah audisi selesai, saya ke guru dan teman-teman saya. Awalnya saya ke guru dulu, apa yang belum lengkap, lalu saya minta catatan ke teman gitu kak. Iya seperti itu. Intinya saya kadang ketika ada jadwal yang bersamaan, saya melihat yang mana lebih penting. Ya kalau kata Hairi, prioritas.
1: Oh, prioritas.
0: Ya, yang penting ada kemauan, karena percuma kalau ada juga yang udah nyaman kan, misalnya udahlah saya udah ketinggalan banyak pelajaran,
1: iya,
0: nanti dikira gue capek lagi deh, misalnya gitu. Nah yang penting ada emang kemauan gitu.
1: Yes, tapi berarti tuh kalau kalian kan pasti padat banget ya, gitu, harus ada di apa kegiatannya duta, harus sekolah juga. Sedangkan mungkin kalian tidak adakah rasa kayak deh nanya di temanku pergi nongkrong main,
4: sering banget itu kak terjadi,
1: sering banget ya.
0: Tapi tetap harus menjalankan tugas sebagai duta pelajar gitu ya. Apakah justru sebagai duta ini justru membuat circle baru antara sesama anak-anak gua, atau justru mempersempit circle nih?
2: Kalau saya sendiri, sebenarnya untuk impact yang terlihat sekali bagi saya itu bagaimana kita memiliki relasi dari sekolah lain, kita memiliki relasi dari kecamatan lain, khususnya kita ikut pemilihan Sulsel ini, kita memiliki teman dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk sebenarnya mungkin teman-teman duta ini ngerasa bahwa kalau semisal teman-teman ikut pageant, teman-teman ikut duta, pasti ada sedari teman-teman yang ngerasa bahwa teman-teman ikut pageant ini, teman-teman ngerasa dijauhin dengan teman-teman yang ada di sekolah. Gak secara langsung itu kak. Kita ngelihat bahwa teman-teman ini sering ngejauhin kita, dan mungkin secara tidak langsung kita ngelihat bahwa mungkin teman-teman gak support, atau mungkin teman-teman gak tahu lah ya kak bagaimana
1: betul,
2: orang
1: betul,
2: lain
1: betul.
2: Gitu sih kak.
0: Karena memang ada juga orang yang karena kita mungkin kehadirannya terlalu terlihat di sekolah, juga jadinya dianggap teman-teman kita berbeda Ki. Gitu. Padahal sebenarnya sama gitu. Jiki gitu. Iya kak.
1: Aku juga sama aja, cuman pergerakannya itu, dia lebih maju di depan lagi.
0: Selangkah lebih maju daripada teman-temannya.
1: Sebenarnya mungkin banyak banget ya pertanyaan yang bisa kita ngasih ke Hairi sama Nadia, gitu. Nah tapi mungkin kalau misalnya kita bisa nanya nih ke kamu sebagai duta pelajar gitu ya kan, apa sih mungkin yang pengen kamu kasih tahu ke teman-teman pelajar di luaran sana gitu, untuk bisa selalu kayak kalian gitu ya, bukan cuman mikirin kayak oh gimana, kayak misalnya cuman cuman nilainya harus bagus gitu, harus lulus gitu, harus lulus, sudah selesai sekolahnya udah gitu. Tapi kalian benar-benar kayak mikirin gimana buat bisa berkembang lagi, karena menurutku pasti pengalaman yang kalian dapetin di duta pasti kan tadi udah disebutin juga sama Hairi ya, itu berbeda sekali tahu kakak Nindi sama yang di sekolah. Nah itu gimana kalian bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman sebaya kalian.
2: Untuk saya sendiri, bagaimana di dunia pageant dan di ranah sekolah dan pendidikan, pastinya teman-teman, saya ngerasa bahwa teman-teman harus utamain apa yang sebenarnya menjadi kewajiban seorang pelajar. Teman-teman harus tetap fokus di akademik teman-teman, dan bagaimana sebagai seorang pelajar, pasti hak seorang pelajar itu mendapatkan apa yang kita harus dapatkan, yaitu pembelajaran.
1: Benar-benar.
2: Oke, dan kembali untuk bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang pelajar dan menginspirasi pelajar yang ada di luar sana, teman-teman, kesan dan pesan saya, kesan saya dalam dunia pendidikan sebagai seorang pelajar, kita harus tetap menjadikan sebagaimana diri kita bisa menjadi role model dan representatif di sekitaran kita. Karena pasti teman-teman gak bisa pungkiri bahwa banyak sekali studi kasus yang sebenarnya kita lihat secara langsung, tetapi kita tidak bisa bersuara dan beraksi dalam bagaimana kita melihat studi kasus yang memang sudah banyak di dalamnya. Gitu. Pesan saya, teman-teman harus tetap berkembang, teman-teman harus tetap terlihat di kalangannya, karena teman-teman harus tetap melangkah, dan jangan pernah lihat bagaimana sebenarnya langkah teman-teman yang ada di belakang. Lihat ke depan, dan terus saja melangkah, karena sebenarnya apa yang ada di depan, itulah yang sebenarnya kita kejar. Berdoalah dan lakukan. Semoga hari ini yang lebih baik daripada hari yang kemarin, dan apa yang kita capai hari ini, itulah yang lebih baik ke depannya. Gitu sih Kak, kalau dari saya.
0: Betul. Kayaknya itu bukan cuma untuk anak-anak pelajar, tapi wah, saya juga terhit banget ya.
3: Tadi katanya tidak usah melihat pergerakan teman-teman yang ada di belakang. Betul. Karena yang kita fokuskan di depan.
0: Wih.
3: Hairi 2026. Kayaknya ini menjadi best cut deh.
0: Betul. Ya. Bismillah, bismillah.
3: Oke, okay. Ih keren banget ya anak SMA kelas 2 obrolannya.
0: Yes, isi ya, daging
3: kalo,
0: semua.
3: Iya, saya kalau saya waktu SMA itu anu, ganteng-ganteng serigala.
0: Memang enggak usah selalu dibanding-bandingkan dengan generasimu deh.
3: Throwback, gitu. Bukan generasiku ya, saya sendiri.
0: Oh iya, pernah kau sendiri. Oke. Aku penasaran Nadia deh, mungkin gimana memotivasi teman-teman kita nih.
4: Kalau saya Kak, saya selalu berpegang teguh pada satu kata-kata. Isinya tuh kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Jadi saya selalu berpikir, saya sebelum ikut ini, saya di sekolah adalah siswa yang sangat-sangat biasa-biasa banget Kak. Jadi kayak, oh berarti saya ini biasa. Jadi saya harus mencoba maju lagi ke depan. Walaupun gagal, saya akan anggap kegagalan itu sebagai salah satu rintangan untuk menuju kesuksesan atau masa depan yang lebih baik lagi Kak. Jadi seperti kata-kata yang tadi, kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Karena dengan memulai, kita akan menjadi hebat. Bagaimana cara kita hebat kalau kita tidak memulai?
0: Iya.
3: Ini catat nih nih.
0: Catat, aku catat semuanya kok.
3: Kamu orang
0: catat.
3: Besar itu harus memulai dulu. Betul. Biar hebat.
0: Ada yang memang beberapa yang saya mau mulai untuk hebat ya.
3: Ya, karena gimana kita bisa tahu juga kapasitas diri kita kalau tidak pernah mencoba gitu. Tapi memang itu yang biasa jadi salah satu ketakutan anak-anak sekarang. Jangan pernah takut untuk gagal.
0: Betul, karena itu bagian dari proses kan. Gitu. Jadi harus ngelewatin sedikit demi sedikit kerikil gitu.
3: Gimana kerikilnya?
0: Kerikil gitu. Ya ampun. Okay, nah. Ya, ini sangat-sangat maksud aku membantu banget ya untuk mungkin ada juga yang lagi mempersiapkan dirinya gitu kan. Kalian kan udah nguasain medan lah ya, sampai ke Duta Pelajar Sulawesi Selatan juga kemarin ya kan, tahun ini gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini kan kebanyakan aku kan sering beberapa jadi MC juga, itu biasanya kalau di bagian penyampaian orasi itu gak bisa selancar ini gitu loh. Masih banyak yang tiba-tiba gugup, tiba-tiba hilang gitu. Itu
2: ada istilah mati lampu ya kan.
0: Nah, itu dia yang aku pun jadi hostnya tuh kadang-kadang kayak kebingungan, ini mau diapain, ini mau diapain, biar semangat gitu. Sementara satu menit itu kan tetap berjalan kan, harus memang dimanfaatkan. Ada tips mungkin untuk kalian, dari kalian ke teman-teman?
2: Pesan saya sih bagaimana ya? Tetap kan sebelumnya untuk kita menyampaikan orasi, kita melakukan grand final, ada yang namanya gladi resik. Nah, di sana disampaikan ke disampaikan oleh panitia bahwa sebenarnya bagaimana waktu terus berjalan dalam orasi tersebut. Itu teman-teman tetap harus melakukan yang terbaik. Jangan sebenarnya tips untuk teman-teman juga dalam berorasi, sebenarnya apa yang pengen kita sampaikan, apa yang sebenarnya menjadi isi dalam orasi kita, itu sebenarnya orang lain gak tahu apa isi itu. Jadi sebenarnya orang lain gak tahu kita salah, orang lain gak tahu kita apa ya, kita mati lampu. Sebenarnya kan orang lain gak tahu bilang kita salah gitu. Jadi tetap lanjutin aja karena waktu terus berjalan. Dan itu sih Kak. Iya.
0: Bener ya. Jadi memang kan kadang-kadang latihannya bagus nih. Pas pas benar-benar grand finalnya udah hilang gitu. Kasihan banget.
2: Betul banget.
3: Itu kayaknya harus dia cari saklarnya.
0: Iya, atau dibayar dulu menurutku.
3: Siapa tahu.
0: Siapa tahu iya kan. Iya.
3: Kalau bercanda ya.
0: Nadia gimana Nat?
4: Kalau saya Kak, pelajaran juga karena kebetulan saya juga pernah sempat mati lampu sih.
0: Oh iya, iya. Ini semua jadi, suka nasar kayaknya
4: bagi
0: ya.
4: Saya jangan hafal orasi itu. Pahami saja materinya. Misal kita diberikan tema Indonesia Emas 2045. Nah, di situ kita kan seperti cari data, fakta dan isinya. Di situ saran saya jangan hafal. Cukup baca dan pahami. Karena ketika dihafal kadang kita blank,
0: lupa, kita lupa.
4: Gitu ya. Jadi tapi beda dengan kalau kita memahami materi itu. Kalau kita pahami pasti ada aja yang tertinggal Kak. Jadi kita pasti langsung tahu walaupun tidak menghafal, karena
3: kalau orasi saya yang di gua alhamdulillah itu kayaknya lancar, tapi kalau yang di Sulsel saya tidak mati lampu tapi orasi saya pendek, Kak.
0: Oh, ya itu berarti ini benar-benar langsung kamu dapatin pelajaran langsung dari pengalaman kan dia.
3: Karena di gua saya tidak hafal tapi saya pelajari saja.
0: Betul.
2: Ya, fun fact juga nih, Kak. Kalau saya sendiri tuh ikut pageant seperti ini dalam tahap orasi. Saya enggak hafal. Saya terapin apa namanya tuh? Tiga kata yang ada di kepala kita. Dan contoh nih, temanya tuh Indonesia Emas tahun 2045. Saya buat kata di kepala saya, Sustainable Development Goals, Astacita, dan Pembangunan Nasional, dan bagaimana ajakan, dan bagaimana data dan bukti di era sekarang. Gitu sih, Kak. Jadi saya sebenarnya pahami apa itu Sustainable Development Goals, apa yang sebenarnya menjadi ajakan yang sebenarnya harus kita lontarkan sebagai pelajar. Jadi kita terus susun di kepala kita, dinonton banyak orang, gitu sih, Kak.
3: Ya, sambil bicara kadang sambil mikir, Kak.
0: Ya kan, ya. Karena nggak gampang itu, apalagi kalau di sini mah enak kita kayak ngobrol, tapi kalau di stage di panggung itu akan ketemu sama banyak orang. Dewan juri juga siap banget nih, yang mana yang salahnya ini begitu. Jadi,
1: berburu juga dengan waktu,
0: iya,
1: kejar-kejaran.
0: Betul.
2: Juga kok pada saat pemilihan Sulsel ya, ada teman kita yang mati lampu. Jadi pada saat itu teman saya langsung nyanyi baju bol, langsung gitu kan, sambil nari gitu. Jadi masuk sih, Kak, karena memang temanya pada saat itu ekowisata ya, pariwisata
3: gitu.
2: Kita bawain daerah kita. Jadi kita teman saya nyanyi lagu yang memang khas di daerah kita.
3: Jadi mati lampunya tuh kayak enggak ada gitu, Kak. Karena
2: karena kita juga enggak tahu bilang
0: ini mati lampu
2: apa isinya.
0: Betul.
3: Enggak berpindah topik tapi topiknya tetap masuk gitu, Kak. Karena tiba-tiba nyanyi.
0: Ya aku catat ya, soalnya aku memang nanti kan mau insyaallah ada inilah ke nasional.
1: Ibu jadi apa,
0: gitu.
1: Bu?
0: Saya kan ini Miss Grand Indonesia. Iya, saya.
1: Oke, nah karena ini waktunya tinggal dikit lagi, teman-teman mungkin terakhir deh buat kalian sendiri untuk harapan pribadinya gitu untuk kedepannya. Siapa tahu mau lagi ikut tadi ada yang bilang udah ketagihan gitu, pengen nyoba-nyobain yang lain. Mungkin langsung deh dari kalian harapannya apa gitu?
2: Untuk harapan kepada pelajar yang ada di luar sana, juga khususnya teman-teman yang sedang menonton live kita pada hari ini, pesan saya, teman-teman, kita kembali ke diri kita masing-masing. Karena sebenarnya bagaimana Sustainable Development Goals, bagaimana Astacita, bagaimana pembangunan nasional, itu sebenarnya tidak ada artinya ketika kita sendiri tidak bergerak untuk menyatakan apa yang sebenarnya menjadi tupoksi motivasi kita. Kita menerima motivasi, kita memberikan motivasi tanpa ada aksi, itu sebenarnya percuma sekali. Dan untuk harapan kepada diri saya itu saya pengen terus berkembang pastinya. Saya pengen terus sejalan bagaimana prinsip hidup saya. Saya pengen terus terlihat, saya pengen terus berkembang di kalangan pelajar. Dan bagaimana saya bisa menjadi representatif khususnya di Kabupaten Goa. Karena saya cinta sekali kabupaten saya.
0: Halo Goa.
2: Dan harapan saya pastinya saya pengen terus berkembang. Saya pengen sejalan dengan bagaimana alur yang sebenarnya sudah saya atur sebelumnya. Gitu.
0: Oke. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan kecapaian. Mudah-mudahan benar-benar sampai jangan cuma di Sulsel ya. Di Indonesia juga tahu bahwa Kabupaten Goa itu bukan cuma tempat tinggalnya harus berata.
1: Tapi ada Hairi juga
0: di situ. Nadia.
3: Ya, bagi saya, Kak, harapan saya untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk diri saya sendiri, harapan saya bagi teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena kebanyakan orang takut untuk mencoba karena takut gagal, Kak. Dan soal malu, saya juga pastinya sebelum ikut ini sangat malu, Kak. Tapi seiring berjalannya waktu saya terus maju, melangkah, walaupun banyak kegagalan mungkin, tapi di balik kegagalan itu saya mendapatkan hikmah dan pelajaran mungkin, Kak. Ya, jadi saya berharap pada diri saya dan teman-teman untuk berkembang lebih baik lagi dan mendapatkan banyak wawasan-wawasan di luar sana. Ya seperti itu Kak. Dan
0: amin.
3: Ya intinya supaya bisa menggapai impiannya Kak.
1: Betul. Okay. Dan Nadia udah hebat karena sudah memulai ya.
0: Ya yeah. Itu dia kuncinya. Terima kasih banget teman-teman sudah main-main ke Pro 2 kalian lagi. Kamu enggak lihat aku
1: Oh, gini-gini. Iya, awas gini juga. Mas Sensei enggak masuk jadi kamera.
0: Oh iya betul. Ja. Oh iya enggak masuk ya. Pokoknya nanti kalau ada cerita-cerita baru lagi jangan segan-segan hubungin Pro 2 karena kita siap dengerin cerita kalian. Oke. Okay. Okay.
1: Pokoknya all the best buat kalian.
0: Betul.
1: Ya. Sukses di sekolahnya.
0: Betul.
1: Sukses. Apanya lagi tuh nanti besok ya?
0: Besok. Oh,
1: iya. Besok proker-prokernya.
0: Proker-prokernya semoga lancar semua.
2: Amin.
0: Sukses di darat dan juga di
1: benar,
0: laut ya.
1: Benar, prokernya. Prokernya Nadia juga
0: bulan depan. Gitu. Pokoknya pantauin semua di sosial medianya Duta Pelajar Kabupaten Goa di Instagramnya.
1: Oke deh. Kalau gitu teman-teman yang luar biasa ini sudah mau pamit ya.
0: Selamat beraktivitas kembali.
1: Hati-hati juga balik ke rumah masing-masing ya.
0: Yes.
1: Langsung pulang soalnya Makassar lagi hujan.
0: Iya. Yes.
1: Kalau bisa makan dulu.
0: Betul. Ya.
1: Oke okay deh.
0: Semuanya juga teman Pro 2, Hairi sama Nadia boleh kembali ke tempat tapi kita harus temenin kamu sampai jam 8 malam.
1: Tempatnya di sini
0: malam.
1: Juga emang.
0: Di Goa.
1: Oh iya.
0: Cinta aku.
1: Ya udah.
0: Ya kan. Jangan kemana-mana habis ini.
1: Stay tuned.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 POB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

0: Aku mau pantau lalu lintas boleh ya, Inggi? Nanti kamu
1: boleh
0: tinggal,
1: banget.
0: Kamu tinggal dengerin aku aja. Aku liatnya ini dari CCTV Kota Makassar, teman Pradua ya, beberapa titik yang cuman yang aku bisa ini lihat ya, aku bisa baca dan aku lihat. Jadi untuk di Alauddin ke Talasa Lapang. Ya. Talasa Lapang.
1: Iya. Talasa Lapang. Kayaknya Talasa Lapang deh. Saya juga biasanya
0: Talasa Lapang ya.
1: Iya, iya, Talasa Lapang.
0: Kok aneh? Biasanya tidak aja Talasa Lapang.
1: Ingat enggak yang itu hari yang itu hari kita bilang, "Ya kalau Talasa itu Talasa Lapang."
0: Iya. Iya, iya, iya. Terus kayak kalau ada tulisannya just kayak enggak biasa, Kak. Kalau mengucapkannya biasa aja.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, ini kalau dari Alauddin ke Talasa Lapang, kalau dari Alam Makassar ke Alauddin itu padat merayap, Bu, ya. Ini gede ya, Bu. Jadi, ini juga saya kaget, Bu. Ini, Bu, padat, Bu. Nah, kalau Talasa Lapang ke Makassar sini itu aman-aman lenggang-lenggang aja. Ini di perjalanan Ibu nih, di Mandai. Simpang 5 Bandara Mandai itu lancar jaya, Bu. Ibu lihat tidak ada kemacetan sama sekali kan? Kamu lewat tol ya?
2: Enggak lewat sini.
0: Ah, lewat mana?
2: Lewat sini.
0: Lewat sini.
1: Lewat sini. Oh, sini.
0: Tunggu ah. Nah. Yang mana?
2: Mana lah jalan pulang?
0: Jalan pulang ini. Ini.
1: Ini kita
0: ini
1: mau diperintis. Ini kita
0: juga
1: mau diskusi dulu perjalanannya bulan atau bagaimana sih?
0: Cuman dia tahu juga dia lewat mana, orang lewat sini ini yang ada. Kamu udah sampai sini maksudnya? Nah. Udah sampai sini, Ji. Nah. Oh iya, berarti deket dah kamu. Sih, ini Maros, berarti iya di antara di sini ini perintis. Nah kalau misalnya ya ini nggak macet, kalau di batas kota Makassar ke Goa itu macet parah dari arah Makassar ke Goa. Ini memang rata-rata dari orang sini mau pulang nih ke rumahnya itu macet, teman Pradua ya. Jadi sabar-sabar di jalan.
2: Malam ini.
0: Ini sudah, ini kayaknya mati ini CCTV-nya. Ini kenapa malam? Ini kemarin malam ini.
1: Ya. Ya Allah, ini agak ini ya too much information kayaknya.
0: Betul, ke perintis. Lemana, rumah sakit Lemana. Tahu enggak?
1: Lemana tahu.
0: Di mana?
1: Di
0: saya tadi. Tanya, saya enggak tahu di mana.
1: Di itu tadi apa?
0: Ke perintis ke rumah sakit Lemana.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Pokoknya itu rumah sakit.
0: Ini padatnya, ini nomor justru dia padatnya dari kedua sisi tapi padat-padat lucu, Ji. Padat-padat
1: kiyowo. Bagaimana itu?
0: Padat-padat yang kayak tidak bikin bikin stres gitu. Padat-padat lucu.
1: Oh, yang sedikit-sedikit.
0: Iya, yang sedikit-sedikit. Ini di
1: mana? Bisa enggak kalau yang enggak bisa kebaca enggak usah dibaca? Karena memang tulisannya kadang tertutup. Kalau simpang 5 bandara gimana, Nindi?
0: Kita disuruh, Ibu.
1: Oh, sudah?
0: Iya, lenggang, Ibu. Lenggang lucu.
1: Bawa bukan flyover?
0: Bawa flyover, kebetulan hari ini kosong. Tidak ada, hilang. Hilangi dari CCTV. Karena kan beda-beda. Nah, di pelabuhan yang di Makassar sini itu aman.
1: Oke.
0: Tapi karena ya, meskipun aman di sini, tapi kalau tujuan tidak ada sih juga di arah sini. Nggak usah. Ya, aman di sini. Tapi lenggang tapi juga.
1: Tapi
0: kan
1: nanti
0: juga mau kemana. Iya, pokoknya Alauddin macet deh. Ya ampun, saya sampai stres liatnya.
1: Lihat doang udah stres gimana orang yang
0: iya, ini sudah Makassar Goa, ini juga udah padat.
1: Oke.
0: Ini mana ini? Ini Kin.
1: Ibu, ibu, permisi.
0: Skepo.
1: Saya tidak bisa multitasking. Oh, iya, biar ibu sendiri yang baca, saya tidak bisa lanjutin.
0: Dan tulisannya, dan saya tidak akrab dengan lorongnya sih. Jadi teman-teman kamu bisa cek sendiri.
1: Makanya kenalan dulu dong biar
0: ya,
1: akrab.
0: Nanti aku kenalannya. Kamu bisa cek sendiri secara berkala di CCTV Kominfo ya. Dan hubungi 112 untuk layanan darurat gratis, tidak memakan pulsa kamu. Untuk butuh ambulans, polisi, pemadam kebakaran, layanan lansia, home care, segala macamnya.

temen berdua. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Tunggu dulu, yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol, modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi, ujung-ujungnya utang numpuk, malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: 96,8
1: FM Produyaran Makassar, teman terbaik kamu.
0: Ayo Bu Dir, gimana sih Bu?
1: 96,8 FM.
0: Oh, 96,8 FM.
1: Kan kamu lihat deh ke belakang, FM-nya setelah apa? 96,8 kan?
0: Kalau saya bacanya RRI Pro 2 Makassar 96,8 FM.
1: Itu
0: FM.
1: Terserah yeah. Ibu deh, yang penting ini tetap Pro 2 Makassar itu.
0: Makassar di dadaku, Makassar di Sulawesi Selatan.
1: Jadi begitu kita harus menyemangati Rai.
0: Iya, tapi ini masih
1: hidup Rai.
0: Hidup Rai mau pergi mendaki, doakan.
1: Cie-cie. Weh, tapi Rai anu Ces.
0: Apa?
1: Musim hujan.
0: Iya, weh.
1: Ini coba kita minta dulu pendapatmu.
0: Kalau ada yang mau mendaki tapi musim hujan.
2: Waktu akan bersahabat dengan saya.
0: Amin. Kalau boleh tahu di mana sih?
1: Waktunya
0: Pak?
1: Yang dia minta bersahabat,
0: iya,
1: bukan
0: cuaca,
1: musimnya.
0: Pak. Iya, cuaca, Pak.
1: Bukan cuacanya.
0: Kalau boleh tahu di gunung mana, Pak?
2: Rencana di
0: bukan di gunung toh?
2: Bulubaria.
1: Bulubaria.
0: Maksudnya bukan di gunung ini toh,
1: bukan. Oh, itu gunung. Oh, gunung ya, Nindi.
0: Takut ini banget aku. Iya, berdua lagi. Enggak rame-rame.
1: Sebenarnya
0: rame-rame.
1: Rame-rame.
0: Couple-couple.
1: Iya. Kita semua rame-rame.
0: Gijiku. Tapi kayak enggak banget deh.
1: Apa? Kenapa?
0: Fashion-nya.
1: Nindi, ada banyak bridging yang bisa kita lakukan.
0: Nggak bisa, Mak.
1: Mesti seperti jadi ke...
0: Nggak bisa, Mak. Begitu, karena apa? Karena ada lagi domeng gigi baru.
1: Aduh, astagfirullahaladzim. Ya udahlah ya, teman Pro 2. Fashion?
0: Iya, tadi saya
1: bilang fashion nggak bagus. Kenapa?
0: Fashionmu, saya bilang bukan nggak bagus ya, di Indonesia kan. Maksudnya kita kan di Indonesia, kok fashion-fashion Korea. Kalau dari fashion Korea, kok menang nih gitu.
1: Saya nggak fashion Korea.
0: Anggap kami.
1: Oh, ini acting.
0: Iya.
1: Oh
0: ya, udah. Sebenernya kalau fashion min Korea,
1: iya,
0: bagus. Kalau saya bilang
1: bahas
0: fashion Korea, bagus.
1: Bagus.
0: Tapi kalau saya bilang best fashion Indonesia,
1: kurang
0: gitu.
1: Jadi setiap negara juga tuh beda-beda lah fashionnya.
0: Beda dong. Ada pokoknya ada yang unik-unik dari setiap negara. Ada tanda-tandanya kalau tandanya gitu. Sign-signnya.
1: Oh, ada sign-signnya.
0: Iya.
1: Itu kira-kira nih, Bu.
0: Iya, Bu.
1: Kalau boleh tidak tahu.
0: Iya, boleh tidak tahu. Jangan tidak tahu, Bu. Kalau tahu. Kalau semua kita tahu,
1: giliran kita dijawabnya panjang kali lebar. Padahal dia juga biasa begitu.
0: Kamu juga tinggal jawab panjang kali lebar. Cepat, kamu kalian terubah.
1: Kalau boleh tahu, itu apa tuh tanda-tandanya? Hin-hinnya tuh

0: apa tanda-tandanya?
1: Nanti Pi, sebentar aku share. Khusus jam 7 ada produk dua fashionable.
0: Fashion di Semarang. Produk
1: fashion.
0: Zona fashion deh, zona fashionable.
1: Zona fashionable. Zona fashion. Pokoknya yang tidak mengerti fashion kayak kayak kita kasih tahu ya di jam 7 nanti.
0: Oke.
1: Semangat, thank you menyiar. Satu jam lagi.
0: Yes. Tidak semangat,
1: Pi. Semangat dong. Tidak semangat, harus semangat. Tidak semangat, harus semangat. Coba ulang.
0: Tidak semangat, harus semangat. Tidak semangat, harus semangat. Mana matamu,
1: mataku, ini mataku.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: suka ngeceng pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8
1: Radio FM.
0: Yo and then 3, 2, 1 I said the mood.
1: Who the kamu? Are you?
0: Oke. We're back again, teman Pro 2. Dan ini kita ngobrolin soal fashionable.
1: Fashionable. Sen. Aduh, gimana sih Bu?
0: Iya gimana Bu? Kan ibu yang katanya mau ngasih token.
1: Kan sama kita.
0: Iya, coba kamu ini dulu dong. Aku enggak tahu soalnya kamu tuh mau ini.
1: Jadi tuh sebenarnya begini. Jadi ternyata di setiap negara itu punya item fashionnya masing-masing kayak identik gitu. Ada beberapa negara-negara yang besar dunia fashionnya ini akan aku kupas.
0: Setajam silet, setajam cutter.
1: Itu apa aja item fashion yang ada di berbagai negara? Kira-kira coba. Negara menurutmu yang paling fashionnya tuh kentara banget?
0: Apa dia?
1: Nggak masuk. Mungkin dia di 5 besar. 3 besar di sini.
0: 3 besar? India.
1: Wow. Nggak juga.
0: Masa sih? Masalahnya India di tuh ikonik banget loh.
1: Mungkin ya. Nanti kalau misalnya memang kan ini 3 besar. Mungkin India nomor 4. Baru Brasil nomor 5. Coba lagi.
2: Amerika.
0: Kayaknya enggak aja deh.
1: Iya, enggak aja Amerika menurut
0: gue. Nomor 6 kayaknya Spanyol. Makin ke bawah ini kan ini.
1: Iya.
0: Korea.
1: Wow. Ya, yes, Korea ke-7. Belum aku berhasil menambah 3 besar.
0: Belum aku berhasil. 4, 5, 6, 7.
1: Masa saya bilang 4 lagi? Nah, yang sudah aku bilang.
0: Iya kan? Ibat nomor berapa sebenarnya?
1: Jadi ada 3 negara yang identik besar dunia fashionnya. Itu ada Jepang, Italia, iya, dan France.
0: Yes. Saya kelupaan loh itu Jepang, padahal iya. Tuh Jepang tuh identik banget kayak yang apa sih, kayak anime gitu loh, fashionnya
1: itu loh. Iya maksud aku. Susah nih ini kalau cerita kayak ketawa terus. Bagaimana kayak gitu, saya harus menyingkirkan
0: bagaimana kita
1: ini biar kau
0: masalahnya tuh. Maaf.
1: Masa?
0: Kita juga kaget dipelototin kayak begitu.
1: Nah, itu siapa ketawa begitu?
0: Nggak pernah juga.
1: Yang ketawa itu baru gila-gila gitu.
0: Cepat nih. Jepang.
1: Kita tadi 3 negara.
0: Italia sama
1: France. Nah, ini ternyata tuh dari setiap negara 3 besar ini itu punya ciri khasnya fashionnya masing-masing gitu. Ada sebutannya.
0: Oh ya.
1: Kalau di Jepang namanya Harajuku style. Biasanya itu identik dengan era pemberontakan di Jepang di tahun 90-an, di mana bedanya itu perempuannya itu tampilnya bukan kayak perempuan-perempuan yang pada zaman 90-an itu toh.
0: Iya.
1: Yang pada 90-an itu kan perempuan masih kayak yang pakai kimono. Nah, akhirnya ada perempuan-perempuan yang berani tampil beda sebagai bentuk pemberontakan mereka dengan bereksperimen dengan baju-baju yang ditumpuk-tumpuk. Tumpak tumpuk. Terus warnanya juga warna-warni
0: gitu ya. Aku sudah melihat di sini Bu, Harajuku style.
1: Betul, sama aksesorisnya juga playful. Jadi kalau misalnya orang biasa, kau paling banyak kalung berapa kau pakai?
0: 1, Bu.
1: Kalau di Harajuku biasa bisa lebih dari 1.
0: Ini
1: gitu, betul.
0: Harajuku style tuh luar biasa gitu.
1: Yes, dan ini biasanya sepatunya tuh harus boots atau sneakers, tapi yang memang yang kayak kalau nulia gitu kayak memang Harajuku ini.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Berarti memang baru pakai stocking, kaos yes, kaki.
1: Stockingnya juga gitu harus ya, mentereng. Kalau kita sih, kalau saya menurutku Harajuku tuh agak sedikit nggak tahu ya. Tapi sampai sekarang dia masih ada loh ini di Jepang.
0: Ini sedikit lagi kalau saya terus-terus pakaian kok ini sedikit lagi Harajuku style kan kaya saya.
1: Iya, kayaknya kok memang Harajuku ini kok kau menurutku yang gini.
0: Nah, saya intinya suka aja jadi pusat attention aja kalau pakai baju gitu lah. Jadi biar dari atas kejauhan itu orang bilang oh itu sana inggi ya baju yeah, itu gitu.
1: Nah Harajuku juga begitu. Jadi mereka speak louder,
0: louder and louder.
1: Action.
0: Apakah Jepang berarti salah satu yang paling punya ini ya?
1: Mencolok. Kenapa kan kecil Jepang
0: mencolok gitu ya?
1: Mencolok.
0: Bukan apa sih tadi yang ada identitas,
1: ada identitasnya, dan kayaknya juga mostly orang di muka bumi ini tahu kalau Harajuku tuh dari
0: Jepang.
1: Iya, bukan dari Indonesia.
0: Bukan.
1: Kalau di Indonesia ada juga yang begini, tapi namanya jamet. Coba kok cari jamet,
0: jamet style gitu.
1: Iya, jamet, jamet Indonesia style.
0: Jamet kudas
1: itu identik dengan
0: poni ya? Miring.
1: Dengan
0: kayaknya poni miring mah emo deh.
1: Orang-orang yang ada di anu
0: apa?
1: Jamet itu tuh.
0: Apa?
1: Yang biasanya nah, biasanya memang agak terlambat Kim. Langsung updatean fashion di sebuah daerah. Jadi, misalnya kita sudah melewati masa-masa Ariel Peter Pan, masa-masa
0: besok
1: apa?
0: Bahasa jangan ada di situ.
1: Iya, tapi serius kak. Biasanya itu yang pakai fashion jamet itu memang di sebuah daerah yang memang agak telat ki update informasinya kayaknya. Karena di kayak keren sih menurutku ini jamet sebenarnya masih ada di tahun 2000-an. Keren sih. Cuman karena kita sudah berubah mi, tapi mereka masih stuck di situ. Maksudnya masih nyaman dengan apa yang mereka pakai
0: stylenya gitu
1: style,
0: ya.
1: Mau dari rambut sampai ke bawah. Jadi ya kita merasa nanti berharap pernah jika ada di titik itu gitu. Jadi nanti juga mereka akan mulai mi meninggalkan itu. Mereka akan mulai mi juga berfashion-fashion mungkin seperti yang sekarang.
0: Benar. Oke. Okay. Ya. Terus kita mau lanjut lagi atau gimana?
1: Istirahat dulu nih. Siapa?
0: Istirahat berapa jam ini?
1: Sebentar sekali. Terakhir nih sebelum kita closing nanti teman-teman ya.
0: Oke.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: 96FM. Apa?
1: Begitu.
0: 96FM. 96,8 FM. 96,8 FM.
1: Iya benar.
0: Dari Pro 2 Makassar.
1: Iya benar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Iya benar.
0: Zona Fashion.
1: Iya benar.
0: Negara-negara yang identik dengan fashionnya.
1: Iya benar.
0: Tadi sudah Jepang.
1: Iya.
0: Indonesia juga sudah.
1: Iya.
0: Sekarang kita ke
1: kemana?
0: Ke Italia.
1: Oke. Okay. Kalau tadi kan Jepang tuh dengan Harajuku style-nya. Mm-hmm. Kalau Italia tuh apa, Bu? Karena saya kebetulan belum pernah ke sana.
0: Kalau saya sudah.
1: Oh, sudah.
0: Iya, okay, jadi Italia tuh identik dengan glamour.
1: Oh, glamour.
0: High end. Betul. Dan dia kayak bukan kalau Jepang warna-warni, dia memang kayak warna-warna yang orang kaya yang satu ton dari atas sampai bawah, paling banyak 2 ton. Oh. Itu pun
1: ih, bukan, berat dong, Bu.
0: Itu sapi, Bu.
1: Kalau 2
0: ini
1: ton.
0: Ini tone.
1: Oh.
0: Air ton.
1: Ya, maaf.
0: Gitu, Enggi. Jadi itu pun toh warna-warnanya bukan misalnya 2 ton berarti bukan hijau kuning, bukan juga.
1: Ya.
0: Maksudku saya warna-warna memang yang kayak putih, hitam, abu, coklat.
1: Jadi lebih ke warm tone.
0: Betul. Sama biasanya entah di tahun berapa itu pernah viral Italia dengan animal printnya.
1: Oh,
0: zebra, macan
1: itu
0: putih.
1: Dari situ.
0: Dari Italia.
1: Oh, itu tuh dari Italia.
0: Betul.
1: Awalnya gitu. Ya maksudnya happeningnya gitu dari Italia gitu.
0: Yes. Ya. Oh. Yang warna-warni. Ada tuh kayak orang pakai apa sih namanya ini yang
1: coat.
0: Hangat kan coat. Yang motifnya tuh gambar bulu.
1: Terus bulu-bulu
0: singa,
1: gitu ya.
0: Bulu hidungnya zebra. Kayak
1: enggak
0: gitu
1: dong, itu berapa harus berapa hidung itu baru bisa ini.
0: Tunggu. Terus
1: sudah memang begitu.
0: Tidak, Ji. Berapa yang harus dicabut? Gitu.
1: Ya.
0: Sama Prancis.
1: Prancis.
0: Betul.
1: Nah, kalau itu apa juga itu ya?
0: Nah, ini ada namanya less is more.
1: Less sugar.
0: Enggak dong.
1: Apa?
0: Less is more. Maksudnya kayak semakin
1: Semakin simple, yes, semakin
0: cukup,
1: bagus gitu.
0: Gitu ya, kayak yes, itu dia. Apalagi cewek-ceweknya di sana biasanya memang elegan, gitu.
1: And beautiful and fantastic.
0: Betul. Dan saking elegancenya itu baju baju hari-harinya mereka tuh bisa
1: elegancenya juga.
0: Untuk kesempatan-kesempatan yang formal.
1: Oh, saking elegansinya.
0: Dan kayaknya kesannya mahal gitu. Iyo, cocomi, itu maksudku.
1: Iya.
0: Jadi kalau apalagi kalau kayak pakai baju sportinya itu bisa dipakai kantor lagi, meeting saking Perancis dengan ke itu mungkin karena memang kotanya estetik ya,
1: jadi kayak betul-betul
0: usah mengkotor terlalu warna-warni banget gitu loh,
1: karena
0: kotanya juga kayak sedih begitu tuh, enggak kayak bukan kayak city view.
1: Iya betul. Jadi memang sudah sangat mendukung nih keadaan sekitarnya.
0: Ya, yes, itu dia yang aku maksud ya.
1: Okay,
0: semoga membantu lah supaya kita tidak tahu.
1: Supaya kita tahu.
0: Iya, maksud ketemu Kak Bila supaya kita tidak cuman tahu.
1: Oh, jadinya tidak tahu
0: di Indonesia. Jadi saya tidak tahu.
1: Betul. Gitu. Oke deh. Karena kita sudah tahu tadi ada Jepang.
0: Italia
1: dan juga Prancis. Ya kan, hari ini soal fashion yang juga punya identitas yang luar biasa.
0: Iya.
1: Jadi kita sudah mau akhiri lagi.
0: Aduh, hampir pisah sama Enggi.
1: Ya udah siaran mikir lagi paling
0: deh.
1: Nanti pokoknya kita bakalan balik lagi di program-program lainnya, ya kan?
0: Pokoknya juga nanti admisinya ada relay juga
1: beneran
0: dari
1: Musik
0: Live Chat. Dari Pro 2 Musik Live Chat.
1: Iya.
0: Sama nanti Rai mau ketemu sama teman-temannya Rai.
1: Yoi. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 Enggi pamit.
0: Ini juga sehat-sehat terus, jangan kaget-kaget. Jangan sakit-sakit.
1: Close mic sendiri deh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.
0: Salam olahraga untuk semuanya.
1: Dedeh.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenelo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya, kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Okay, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar juga. Yang
0: di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada
1: gitu. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen.
0: Mm-hmm.
2: Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga.
0: Betul.
2: Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
2: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget. Pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh oke okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah. Biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda.
0: Mm-hmm.
1: Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian?
0: Mm-hmm.
1: Habis aku kayak, oh boleh Kak. Dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
1: Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh.
0: Mm-hmm.
1: Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada sedikit R&B.
2: Yeah.
1: Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari ya, genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
1: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost. All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
1: Yeah,
0: jadi kayak
1: cocok
0: kita kayaknya. Kalau lo Alvin, yes. Lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore
0: yes.
2: segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi yes, baru
0: bener, gitu. Bener. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Okay.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Mm. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22
0: Mei. Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Yeah. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ternyata.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadi tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Okay. Hey,
1: mana aja bisa, asalkannya orang tua. Itu kejauhan.
2: Kejauhan.
1: Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu. Kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Diamond
1: kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung diinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Seperti oh flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel bisa ya kayak gitu.
0: Bisa juga.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
0: Itu siapa tuh?
2: Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Ya? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu. Mungkin kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak mungkin gitu bener. Kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lu punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Nih, lagi meleng aja ini.
2: Lagi. Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Oke. Okay.
1: Empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Sama kamu ya.
2: Benar.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Oh,
2: sukanya itu
1: matching-matching.
0: Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja, nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
1: Iya benar. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A B C terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal nggak apa-apa. Cuma ada fasenya. Nggak perlu setiap hari.
2: Benar. Nggak perlu selamanya gitu ya.
1: Gimana otak ini?
0: Benar. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita enggak akan lupa.
2: Gak akan. Kan?
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, benar. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Benar.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Benar. Nice. Benar, berusaha positif aja gitu kan, walaupun ya dipaksa-paksa gitu.
2: Iya. Ya udah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Aduh, jadi ya udah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
2: Yes.
1: Ya kenanglah itunya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu,
1: itunya. Kenanglah.
0: Hal yang manis itu
1: manis, ya. Manis-manisnya.
0: Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Okay. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
0: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Sama kan, tapi...
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Iya yeah. Oh,
0: kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke. Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow. Oke. Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, ya? Gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly
0: ini.
1: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, okay.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: alasannya.
1: Kayak udah sih, tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Oke. Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan
0: gue
1: tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Kalau aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Dari tadi beda terus loh.
2: Selera.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya move on cepet. Tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan, cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa.
2: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Huh? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jago.
0: Ada aja lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopkennya segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita mulai.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Gue emang. Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke oke oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray.
2: Yeay.
0: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada?
1: Ada.
0: Oh ada, apa tuh? Ada.
1: Gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
1: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic. Oh, alright.
1: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect. Ya. Udah kalau lu, ada gak?
2: Ada, aku namain sendiri.
1: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
1: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Gracies
1: ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie. Gitu.
0: Oh. Terus
2: aku nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa? Plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
1: ya.
0: Ada storyline-nya enggak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
1: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah,
2: itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
1: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel
2: My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Gak usah.
1: Gak usah.
0: Kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat malam,
0: selamat
1: teman Pro 2.
0: Selamat malam, teman Pro 2. Akhirnya balik lagi di Jaga Malam ya.
1: Betul. Mm-hmm. Di jam 9 saatnya kita ngobrol di Pro 2 Komunitas.
0: Betul banget.
1: Iya, dan hari ini aku sudah datang sudah membawa.
0: Waduh, ya, siapa nih yang dibawa nih?
1: Dua orang yang mungkin cukup berpengaruh di bidangnya masing-masing.
0: Wow, jadi malam hari ini kita udah kedatangan satu komunitas ya. Mm-mm. Bisa dibilang komunitas atau organisasi.
1: Betul.
0: Yang udah besar banget sih namanya kalau aku dengar-dengar.
1: Yes, kita kedatangan dari teman-teman IKAJO, Ikatan Alumni Jogja Sulawesi Selatan.
0: Yes, selamat datang.
1: Assalamualaikum kak. Jadi dipanggil emas atau daeng?
2: Boleh. Bisa dua-duanya.
0: Bisa dua-duanya.
1: Atau kakak. Kakak mau di?
2: Boleh
1: juga. Lebih bagus kalau kakak. Oke.
0: Okay.
1: Kita nggak usah perkenalin diri, tapi mungkin kakak-kakak yang memperkenalkan dirinya sendiri deh. Kita kasih kesempatan.
0: Ini ya, audio dari mana nih? Bocor nih?
1: Dari mana? PC mungkin?
0: Dari PC. Enggak. Oh,
1: dari sini.
0: Audionya coba dikecilin dikit, Pak.
1: Yes.
0: Audionya yeah, bocor.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, udah, aman,
1: ya?
0: aman.
1: Thank you. Oke. Okay. Nih, boleh diperkenalkan dulu karena tak kenal maka tak sayang.
0: Betul.
1: Oke, okay, silakan.
2: Baik, pemirsa, perkenalkan nama saya Sumadi Yakin, biasa dipanggil Mas Madi atau kadang-kadang Mas Angga.
0: Mas Angga atau Mas Adi?
2: Mas Madi.
0: Oke. Okay. Jadi Mas Adi ini atau Mas Madi ini atau Mas
1: Angga
0: ini adalah salah satu ketua panitia.
1: Betul, ketua ya, panitia dari?
2: Dari untuk acara ini, acara reuni dan mubes yang akan diselenggarakan di Yogyakarta.
0: Wow, ketuanya kita langsung datangin nih malam
1: Betul.
0: Hari ini.
1: Kita akan tanya-tanya langsung gimana persiapan acaranya dan segala macamnya.
0: Betul.
1: Gitu,
0: tapi ya, sebelum kita ulik,
1: kita ke yang satu. Abangku lagi yang satunya. Boleh bang, silahkan.
0: Ada Mas siapa nih?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Taufik Kahar. Tapi kalau di kalangan teman-teman IKAJO itu kadang dipanggil Bang Reren.
0: Oh, Bang Reren.
3: Kenapa dipanggil Bang Reren? Dulu karena waktu pertama ke Jogja di asrama itu sudah terlalu banyak nama Taufik.
1: Oh bener ya.
3: Karena kita junior.
1: Iya.
3: Terima lah. Sampai hari ini tuh melekat.
1: Oh melekat.
3: Jadi kalau ada yang manggil saya Bang Reren, oh berarti anak Jogja tuh.
0: Wow, ya berarti spesial buat anak Jogja tuh dipanggil
1: Betul.
0: Bang Reren.
1: Kita nggak boleh juga panggil Bang Reren, jangan sampai harus pikir dulu kuliah di Jogja. Aman jadi.
3: Ini kalau di IKAJO. Saya sebagai PLT Sekjen.
1: Oh, Sekjen. Ngeri sekali ini jawabannya ini. Okay. PLT Sekjen.
3: Beberapa waktu yang lalu Sekjen kita berpulang ke rahmatullah.
0: Saya
3: diamanahkan oleh teman-teman untuk melaksanakan Sekjen ini sampai dengan kegiatan mubes nanti.
1: Oke. Jadi Bang Reren sama Mas Angga akan berkolaborasi begitu bersama banyaknya.
0: Betul.
1: Apakah panitianya memang dari Makassar sendiri atau banyak kolaborasi lain nih?
2: Iya, jadi rata-rata anggota kepanitiaan ini memang berasal dari Makassar. Lebih pada umumnya ya. Tapi kita juga tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman yang di Jogja.
0: Oke.
2: Membantu juga memprepare acara di sana.
0: Berarti mereka lebih sibuk di sana ya, karena acaranya juga di Jogja.
2: Ya, jadi sebenarnya kalau di sana memang dari hal-hal teknis, contoh misalnya pemesanan tempat sampai kepada teknis dan lain-lain, kami banyak dibantu dari teman-teman di Jogja.
0: Luar biasa. Tapi sebelum kita terlalu jauh nih, Kak Nindi dan juga abang-abangku yang ada di depan ini, kita mau tahu dulu nih sebenarnya IKAJO Sulsel itu apa Kak, kalau boleh tahu?
3: Jadi IKAJO ini kan organisasi Ikatan Alumni.
0: Boleh lebih dekat sama baik.
3: Sama seperti biasa.
0: Yeah.
3: Jadi IKAJO Sulsel ini sebenarnya lahir dari adanya kerinduan para alumni untuk tetap terhubung setelah mungkin mereka meninggalkan Jogja, mm-hmm. biar tetap bisa ada komunikasi, yeah. maka dibentuklah organisasi ini.
0: Okay. Nah,
3: jadi organisasi John dibentuk bukan hanya sekedar bernostalgia,
1: yeah.
3: tetapi bagaimana IKJO ini juga bisa nanti berdampak terhadap anggota dan masyarakat.
1: Betul.
3: Boleh saya cerita sedikit?
1: Boleh. Banyak juga, enggak apa-apa Ji Mama.
3: Di tahun 2001, mm-hmm. beberapa senior kami itu mm-hmm. bertemu, berdiskusi. Mungkin di pertemuan itu saya yang paling junior waktu itu.
0: 2001. Wah, lama banget. 2001.
3: Bertemu, mm-hmm. kemudian berdiskusi, muncullah ide ini. Mm-hmm. Kalau saya sebut namanya, dari beberapa senior ini kan sudah ada beberapa yang berpulang ke Rahmatullah. Mm-hmm.
0: Yeah, yeah.
3: Jadi di sana ada Bang Taufik Farudin, mm-hmm. itu sudah berpulang ke Rahmatullah. Kemudian ada Bang Ahyar Anwar, mm-hmm. juga sudah berpulang. Kemudian ada Bang Asis, juga sudah berpulang. Dan yang masih alhamdulillah masih ada sering bersama-sama kami saat ini, ada Bang Iqbal Parewangi, kemudian ada Bang Chandra,
0: yeah.
3: kemudian ada Bang Suryawan Ali, ada Bang Askari, dan ada Bang Anwar. Nah, inilah pencetus IKJO.
0: Okay.
3: Itu di 2021.
0: 2001. Iya.
3: Mungkin beberapa kali melakukan pertemuan, muncullah ide kita membuat organisasi ini. Waktu itu kan saya masih paling muda.
1: Masih muda. Iya.
3: Tidak banyak terlibat berdiskusi, okay. hanya sekarang hadir.
1: Iya.
3: Biasa peluncur-peluncur kita.
1: Orang lapangan.
3: Sehingga muncul kita melaksanakan pertama kegiatan itu di tahun 2001 itu melakukan reuni pertama. Itu reuni pertama kita laksanakan di Monumen Mandala.
1: Oke.
3: Okay. Sudirman.
0: Iya.
3: Nah, waktu itu memang hanya dua sponsor waktu itu. Gak apa-apa saya sebut. Jadi waktu itu kita disponsori oleh PT Tokai. Itu kebetulan Pak Taufik Farudin di situ almarhum.
1: Oke. Okay.
3: Tapi sekarang kan sudah bukan PT Tokai namanya.
0: Maki.
3: Kemudian Gama College. Di situ ada Bang Iqbal. Nah, dua inilah yang mensupport kita di awal kegiatan ini. Di samping mungkin ada tambahan-tambahan swadaya dari teman-teman. Nah, saya kira itu.
1: Jadi memang pertamanya tuh dibentuknya justru di Makassar.
3: Iya.
1: Oke, jadi Makassar, kayak pulang Miki semua dari lulus-lulusan tapi masih mau ketemu-ketemu. Ya. Jadi dibentuk di tahun 2001.
0: Wow, gitu. Jadi, udah lama banget ya.
3: Tahun ini insyaallah September nanti kita sudah 25 tahun.
1: Kalau 50 kan dekade.
3: Anggotanya itu bukan cuma
1: Anggotanya
3: itu bukan cuma berdomisili di Makassar.
1: Iya.
3: Ini kan alumni-alumni Jogja dan Sulawesi Selatan. Itu kan banyak tersebar. Banyak di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Di acara Mubes nanti ini kita berharap mereka bisa hadir.
1: Amin.
3: Acara reuni nanti bulan Juni di Jogja.
0: Itu enggak kebayang ya banyaknya ya kalau semua alumni itu bergabung gitu.
1: Ngobrol lagi tentang masa-masa jaya-jaya.
0: Waduh.
1: Oke. Nah, setelah berarti udah lebih dari 2 dekade.
0: Iya.
1: Nah, apa sih capaian mungkin yang paling membanggakan dari IKJO untuk Sulawesi Selatan nih?
2: Ya mungkin ke Bang Reren dulu nih kalau yang istilahnya duluan menjadi ini ya.
0: Iya.
2: Mungkin saya tambahkan sedikit.
1: Betul. Apa nih Mang? Kira-kira.
3: Jadi saya kira kalau yang paling membanggakan itu bukan karena banyaknya anggota.
0: Iya, iya.
3: Bukan karena banyaknya kegiatan yang kita sudah laksanakan.
0: Iya.
3: Tetapi menurut saya yang paling membanggakan adalah bagaimana kemampuan kita menjaga silaturahmi sampai saat ini di semua generasi. Ini saya kira yang paling membanggakan di IKJO.
1: Betul. Bagaimana caranya lebih kompak lagi
3: menjaga silaturahmi lintas.
1: Betul.
0: Lintas generasi. Pulau ya. Lintas generasi.
1: Benar, udah ada anak cucu yang kuliah di UGM juga kayaknya.
3: Ada anggota juga sesepuh. Angkatan-angkatan pertama di tahun 59 ya.
2: 59.
0: Wow, udah tua banget itu ya.
2: Bocoran juga salah satu senior kami yang ya istilahnya yang angkatan pertama itu Pak Malik Hambali.
0: Malik Hambali.
2: Jadi kemarin kita juga sempat soar ke silaturahmi ke beliau dan alhamdulillah disambut baik juga. Semoga beliau juga hadir. Bisa ikut hadir.
1: Betul. Tiap tahun kah ini reuninya apa? Gimana nih merayakan, ada yang spesial apa gitu baru kayak kita bikin lagi deh gitu?
3: Enggak, saya kira ini karena kita mau musyawarah besar. Musyawarah kedua.
0: Iya, ya.
3: Karena musyawarah pertama itu kita laksanakan 4 tahun yang lalu.
1: Oke, udah lama juga ya, Mang.
3: Iya, kepengurusan yang saat ini kan sudah mau berakhir tahun ini.
0: Iya, iya.
3: Maka insya Allah kita akan melaksanakan mubes sekaligus reuni.
0: Wow, itu luar biasa banget sih.
1: Oh, berarti di Jogja.
0: Di Jogja acaranya.
1: Aku akan terbang ke Jogja.
0: Abis ini, abis siaran ini, katanya langsung berangkat ke Jogja.
1: Masa sih sesuatu itu?
2: Jadi masih ada rangkaian kegiatan yang sebelum kita mubes dan reuni di sana. Jadi besok itu kami juga melaksanakan pramubes.
1: Oh, pramubes. Apa aja tuh kegiatannya?
2: Itu mungkin membicarakan dan mendiskusikan contoh misalnya seperti ADART-nya, GBHO-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya pembahasan kembali.
1: Okay. Jadi memang harus sempurna persiapannya juga jauh juga kan dan akan banyak juga yang datang ke sana.
3: Karena di Mubes nanti di Jogja kita kan waktunya mepet. Karena di Mubes itu sebelumnya nanti akan kita laksanakan dulu Tolso. Tolso jadi beberapa tokoh nasional. Itu dari IKAJO yang kita ajak nanti untuk berdiskusi. Baru setelah itu baru kita masuk ke Mubes. Dan ini waktunya singkat. Mungkin hanya 3-4 jam. Karena malamnya kita harus gala dinner. Ramatama.
1: Harus ada ramatama.
0: Ramatamanya ada artis gak?
1: Insya Allah ya. Insya Allah kalau di Jogja banyak juga seniman-seniman.
3: Makanya untuk biar berjalan lancar, kami melaksanakan pramubes.
0: Pramubes iya.
3: Jadi besok apa malam yang akan kita bahas di mubes besok? Besok nih Sabtu besok.
1: Iya, malam
3: besok
1: Minggu.
3: Di
2: Hotel Grand Imawan.
3: Imawan itu melaksanakan itu. Bagaimana kita mematangkan seperti anggaran dasar, GBHO-nya. Saya kira seperti itu. Sehingga nanti di Jogja ya kita tidak terlalu berdiskusi panjang. Tinggal menetapkan saya. Saya kira itu
1: ada
0: Tapi kan sebenarnya ini kan bisa dilaksanakan di Makassar, nih.
1: Betul.
0: Tapi kenapa memilih Jogja gitu nih, sebagai tempat mubes atau acara reuni kali ini?
3: Mungkin karena banyak anunya ini.
1: Kayaknya belum mumpun ini dari Jogja.
2: Untuk mubes pertama kita sudah laksanakan di Makassar. Jadi kemarin memang sempat ada wacana sekali-kali di luar kota dong. Entahkah bahwa mungkin wacana awal, entahkah cuma di Malino atau di, tapi ada challenge baru bahwa kenapa kita enggak ke Jogja aja? Main seru juga. Jadi ada amanah juga dari sekjen kami almarhum bahwa kalau memang ini bulat teman-teman, ayo kita laksanakan di Jogja. Jadi persiapan kami kemarin itu memang di awal di bulan Juni, tapi karena ada sesuatu kita undur di bulan Juli nanti.
1: Insya Allah Juli gitu ya. Mudah-mudahan gak ada halangan lagi. Biar cepat bertemu sama teman-teman yang ada di Jogja.
2: Ini pun buat teman-teman juga yang mungkin mendengarkan live ini ya. Ayo deh kita hunting. Jadi setelahnya kan ada selain dari penelitian juga membantu menyiapkan fasilitas misalnya untuk tiket.
1: Betul.
2: Membantu untuk tiket busnya sampai ke Jogja istilahnya.
1: Nah itu harus tuh teman-teman bantuin. Cariin deh.
2: Ya istilahnya bagaimana bahwa acara ini bisa
0: berjalan gitu.
2: Berjalan. Betul. Dan peserta yang ramai. Karena di acara Gala Dinner Jogja itu tentunya kan ada hiburan juga, yang dimana juga istilahnya ada keseruan di situ. Entahkah bahwa setelah tergantung dari musiknya, entahkah musik dangdut atau ini ya kita joget-joget. Itu kan setelah mungkin kita beracara di siang hari itu di mubesnya, kan mungkin agak sedikit lelah akhirnya iya, tumpah kan di malam hari mungkin seperti okay. itu.
0: Luar biasa sih ya. Karena
1: jadi balance ya. Paginya formal, malamnya baru lepas
0: kita lepas semuanya stres ya.
1: Party. Alright. Okay. Sangat menyenangkan. Jadi kita tunggulah ya. Semoga benar-benar tidak ada halangan di Juli nanti ya Mas ya Bang ya. Kalau strategi Kajo Sulsel untuk merangkul alumni kan ini mau mubes nih, berarti akan ada gebrakan penyerahan tahta mungkin ya di generasi-generasi berikutnya. Ini gimana nih strateginya merangkul alumni-alumni generasi lintas generasi?
3: Baik, saya kira kami percaya bahwa setiap generasi itu memiliki kekuatan yang berbeda.
0: Iya. Yeah.
3: Generasi-generasi senior tentu yeah. memiliki pengalaman, pengalaman dan kebijaksanaan. Nah, sementara generasi-generasi mungkin kita masuk di situ ya, itu kan membawa energi, kreativitas, ya. Nah, saya yakin kalau bertemu pengalaman dengan kreativitas dan inovasi, ini kan akan menjadi kekuatan yang bisa memunculkan atau menumbuhkan program-program nyata yang berdampak bagi anggota dan masyarakat luas. Ini saya kira itu bagaimana kita sering melakukan silaturahmi. Intinya ini kan di Kajo ini kan yang selalu kita jaga adalah rasa persaudaraan, nilai-nilai itu, rasa persaudaraan, kemudian gotong royong, dan tentu juga dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal kita Sulawesi Selatan, yaitu apa sih, si Pekalembi,
0: si Pekainga,
3: si Pekainga,
2: si Pekatau,
3: si Pekatau. Saya kira ini landasan itulah yang membuat juga
0: yang dibawa ke Jogja ya,
3: Kajo bisa tetap eksis sampai sekarang. Dia tidak mengenal generasi umur berapa, tahun berapa lulus, kemudian profesinya apa, tidak. Jadi di Kajo itu memang dari berbagai profesi. Jadi birokrat ada.
1: Politikus
3: dari akademisi, politisi, pengusaha banyak. Nah ini kan yang jadi modal sosial yang sangat berharga buat Kajo untuk kedepannya.
0: Betul. Tapi misal nih Pak, kalau saya nih kayak kuliah di Jogja, nantinya kalau udah jadi alumni bisa langsung gabung ke IKJ ya?
2: Bisa.
1: Jadi
3: otomatis.
2: Ya. Jadi otomatis. Saya tambahkan juga informasinya bahwa di Makassar sendiri kita ada sekretariat.
1: Di mana tuh?
2: Ya itu di Jalan Pengayoman, masuk di kompleks Akik Hijau. Nah, di situ salah satu tadi bahwa bagaimana untuk menyatukan alumni yang lintas generasi. Kan contoh misalnya saya dengan Bang Reren itu kan mungkin
0: beda angkatannya,
1: jauh ya,
2: jauh angkatannya mungkin. Nah, cuma bagaimana istilahnya kita bisa menjadi akrab, salah satunya yang main-main di sekretariat. Karena di situ pun bukannya sekedar sekretariat ya, tapi itu juga ada warkopnya lah.
1: Tempat kafe ya, gitu ya, ngopi ya,
2: ngopi lah. Kan kalau hanya sekedar ketemu kan tidak ini, tidak semangat kalau jalan kopinya.
0: Iya.
2: Dan lebih seperti itu.
0: Kalau di Jogja ada nggak kayak tempat gitu, sekret atau kalo, asrama
2: kalo,
0: gitu?
2: Kalau asrama ada. Asrama. Di Jogja itu asrama provinsi itu
3: banyak ya?
2: Kurang lebih ada 5. Jadi rata-rata juga ada Wisma Sawari Gading, Wisma Leti Mojong, Wisma Bawakaraeng, sama Wisma Merapi 4.
0: Berarti kalau misal saya kuliah di sana bisa tempat itu ya?
2: Bisa.
1: Tinggal di situ gitu.
2: Jadi contoh misalnya anggaplah saya ketika dulu awal-awal tiba di sana, kan saya belum ada tujuan nih. Terus direferensi sama teman, coba aja ke asrama. Jadi begitu tiba di sana ya tentunya kan ketemu dengan
0: orang-orang
2: di sana yang senior.
0: Ya
2: sudah kita sampaikan, saya baru tiba. Masih lengkap tas dan kopernya kan. Terus nginap di mana? Belum ada ini kak. Ya sudah, kita difasilitasi. Asal ya kita memang juga menunjukkan bahwa kita betul-betul dari sini.
0: Dari sini, okay. Ya, ya,
1: harus lengkap itu. Identitasnya, ya. Gitu ya.
2: Dan ada juga satu asrama putri loh.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Namanya itu Wisma Nging Mamiri. Oh. Jadi asrama putra 4.
0: Putri satu.
1: Banyak juga ya, berarti memang banyak banget orang Sulsel yang memang kuliah di Jogja gitu.
2: Oh,
1: ya?
2: Banyak. Itu belum termasuk asrama-asrama yang buatan dari
0: daerah gitu.
2: Daerah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Contoh misalnya ya? Yang Wajo,
3: Sopeng juga ada.
2: Ada yang Rekang juga.
0: Di Bantaing juga aja. Saya ada, saya tahu di Bantaing ya. Ada, iya.
1: Menarik ya.
0: Makanya kayak banyak tempat untuk kita ini sih kayak kalau kita udah masuk satu organisasi atau komunitas kayak IKJ ini, benefitnya juga kembali ke kita kayak kita banyak juga. Gitu. Ada betul. Hal yang kita dapat juga
2: tentunya. Iya, ya, jadi entahkah mungkin ada rencana adiknya atau apanya untuk mencari informasi, boleh main ke sekretariat.
1: Oke. Okay.
2: Kan di sana juga kan istilahnya kampus pilihan kan juga lumayan banyak
0: loh. Yes. Iya.
1: Jogja mat. Ini kan daerah pendidikan.
0: Yang penting enggak bilang, okay. Kak, tolong bantu masuk sini, Kak, di
1: organisasi. Enggak bisa itu. Kalau itu enggak bisa, itu takdir masing-masing kayaknya ya.
3: Jogja itu terbuat dari rindu ya.
1: Mas. Ya Allah. Bisa ada itu. Bisa ada istilah itu.
2: Karena tiap sudutnya itu mengandung rindu ya.
1: Ini tidak sabar banget untuk terbang ke Jogja nih ya, Mas ya dan Bambang. Nah, kalau kita flashback zaman dulu nih, itu kenapa sih milih Jogja? Kenapa milih UGM? Sama semua UGM kah? Beda. Apa beda-beda? Beda. Oke. Berarti kenapa milih Jogja pada saat itu? Mungkin siapa duluan?
2: Oke.
1: Okay. Oke, Mas dulu, oke. Okay.
2: Jadi waktu saya SMA, SMA saya kan di Parepare.
1: Oke, jauh juga.
0: Berarti orang Parepare, Kak?
2: Ya,
0: Parepare.
2: Jadi waktu itu ketemu dengan kakaknya teman saya. Jadi sekarang beliau di Jakarta. Jadi disampaikan mau rencana kuliah di mana?
1: Ya.
2: Saya bilang mungkin saya keluar, saya mencari pengalaman di luar lah. Nah, ya, tibalah di Jogja. Memang awalnya saya ketemu beliau dulu, terus dan beliaulah yang antar saya ke
1: sana.
2: Masuk asrama.
1: Okay.
2: Nah, jadi keinginan saya juga ya selain istilahnya mencari pengalaman, karena kan tentunya kan kita berbeda kultur ya.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Jadi ada hal-hal yang sangat berbeda dari kultur kita. Ya salah satunya ya saya dikira kadang-kadang kan orang Jawa gitu.
1: Iya.
0: Orang Jawa.
1: Namanya dari namanya flyer.
2: Dari
1: Jawa banget nih.
2: Iya. Dari namanya Sumadi.
0: Iya, Sumadi.
1: Sumadi yakin.
0: Iya. Geng, geng.
2: Itu pun juga kalau sama teman-teman. Jadi lucu gini, kadang-kadang kan duduk di warkop. Tapi yang sebelah misalnya ngomong Jawa.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah.
2: Tiba-tiba lah, aku tak mulai saya yuk. Loh. Mas Madi ini orang apa?
1: Oh, nah, iya. Jadi,
2: ya karena itu salah satu pengalaman yang saya dapat di Jogja.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya bisa jadi kamuflase di sana.
0: Berapa tahun enggak di Jogja? Berapa tahun?
2: Kurang lebih hampir 7 tahun lah.
0: Wah, pantas sih udah dapat ini.
1: Udah itu ngejar S1 doang kan? atau harusnya sih sampai S2 ya. 7 tahun.
2: Ya makanya itu pun tergerak, saya tergerak itu ketika misalnya pas lagi di kelas nunggu dosennya. Datang. Jadi saya nongkrong di depan kelas tuh. Terus teman-teman kan rata-rata kan dari sana.
1: Iya.
2: Jadi dengar mereka ngomong, "Woi, wingi tak parane omahmu kok ora ono lho." Ini ngomong apa ini? Jadi akhirnya saya bertanya, tadi itu ngomong apa dia? Loh, enggak, kemarin dia ke rumahnya tapi dianya enggak ada. Dari situlah mungkin akhirnya kan saya kan juga sempat kos. Saya ngekos itu juga untuk bergaul juga istilahnya. Karena kan kalau seumpama di lingkup asrama kan parekate gitu.
0: Iya.
2: Woi. Mau kak mandi? Saya mau dulu.
1: Iya.
2: Tapi kalau kita kanu
1: kos
2: itu kan teman-teman kos juga kan campur. Jadi kadang-kadang mereka juga berbahasa Jawa, ya saya tanyain juga. Kurang lebih begitu. Okay. Akhirnya alhamdulillah ya bisalah.
1: Bisa. Saya juga kuliahnya 4 tahun ini 3 tahun ditambah-tambahin.
0: Tambah-tambah belajar bahasa Jawa.
1: Oke. Oke, ke Babang. Dulu tahun berapa tuh akhirnya milih Jogja tuh, Bang?
3: Saya ke Jogja itu 1990. Belum lahir ya?
1: Belum. Kebetulan belum.
3: 1990. Kemudian kuliah. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jogja. Itu di Fakultas Sospol jurusan HI. Itu kemudian meninggalkan Jogja itu tahun 2000. Jadi 10 tahun saya di Jogja.
1: Lebih lama. Ini tambahnya dia. Banyak sekali nih tambah-tambahnya.
3: Kuliahnya selesai 1995.
0: Okay. Oh, 5 tahun berarti. Iya.
3: Kemudian kerja kurang lebih 5 tahun. Udah itu ya balik.
0: Berarti kalau bahasanya gimana?
3: Bisa. Cuman tidak seperti
1: ini. Kalau sampai sekarang masih bisa nggak?
3: Masih bisa.
1: Itulah kalau kita merantau ya pasti ikutan bahasanya,
3: halus
1: ikutan juga budaya gitu.
3: Iya kan. Saking halusnya kadang nggak kedengaran ya.
1: Itu namanya diam kali, Bang. Berarti kan ada pilihan tuh sebenarnya, Bang. Sudah kuliah pulang, tapi memutuskan untuk bekerja di situ lagi. Ada apa sih dengan Jogja ini? Aku jadi penasaran.
0: Apa sih yang menyebabkan kayak ada itu kayak menetap di Jogja?
3: Kenapa Bapak mau kembali lagi di Jogja?
0: Apakah ada sosok?
3: Mungkin masih banyak kenangan ya?
1: Iya.
0: Waduh. Ya. Kenangan asmara ya.
1: Apa nih? Nah,
2: itu mungkin bab 3 lah.
0: Iya.
2: Yang istilahnya yang pertama kan ya bagaimana kita apa ya? Tadi kan saya bilang bahwa sudut-sudut itu kan mengandung rindu gitu.
0: Iya, iya.
2: Yang kadang-kadang tidak bisa kita dapatkan di sini. Ada sih kadang-kadang contoh misalnya contoh maksudnya dari segi makan.
0: Iya. Yeah.
2: Di sana kan juga memang terkenal agak
0: murah.
1: Murah. Enak kan.
2: Saya kan masuk di 97.
0: Iya.
2: Mungkin berarti beda 7 tahun
1: beda, sama ya. Beda ya.
2: Saya ingat sekali saya masih di Sangu itu 100 ribu.
1: 100 ribu bisa?
2: Cukup. Itu pun istilahnya ya untuk naik busnya, makanan sehari-hari. Dulu saya masih dapat masih harga 700-an lah.
0: 700 rupiah?
2: 700 rupiah itu kurang lebih udah lengkap. Jadi untuk naik bus itu di zaman saya masih dapat 100 rupiah.
0: 100 rupiah?
2: Nah setelah 98 itu kan ada gejolak-gejolak.
0: Yes. Yang ini
1: kerusuhan
0: yang
1: menyatukan kita semua lah.
2: Terus ya sudah, dari setelah itu ekonomi sedikit agak goyang ya naik dikit lah. Tapi salah satunya itu bahwa dengan itu kita masih bisa survive dengan kiriman.
1: Betul kan, dari orang tua.
0: 100 ribu satu bulan bisa.
2: Itu pun juga waktu itu masih zaman Wesel saya pun.
1: Apa tuh?
2: Wesel pos itu.
1: Oh, nyurat pos-pos
2: itu ya, jadi kantor pos. Jadi ada WSL itu itu duitnya dikirim dari situ. Okay. Jadi bukan. Nanti suratnya tiba di asrama.
0: Iya.
2: Dari situ kita cairkan di bank mana.
1: Itu
2: sebenarnya. Nah sekarang kan sudah
0: udah.
2: Jadi memang ada beberapa generasi yang berbeda.
0: Iya.
2: Nah salah satu tantangannya itu bagaimana terkait tadi dengan lintas generasi ini, itulah bagaimana menyatukan itu.
0: Yeah.
2: Mungkin yang agak lebih tua itu kan tidak dapat zaman itu, tapi kalau sekarang semua serba
0: online.
1: HP digital.
0: Enggak
1: usah nunggu berhari-hari kalau uang mah ya.
0: Uang mah langsung
1: bisa langsung ini malam hari.
0: Kiris aja udah kirim.
1: Makanya aku bilang. Nah, kalau kita balik lagi ke mobusnya nih, abang-abang kira-kira apa yang akan dibahas di mobus 2 ini? Mungkin dari siapa dulu?
3: Kalau untuk mobus kan saya kira umum.
0: Iya.
3: Tentu selain mungkin kepengurusan, pengurusan baru, tentu kita bagaimana program-program strategis organisasi ke depannya. Saya kira itu. Jadi kalau kemarin ini kita ada sistemnya presidium ya. Jadi saat ini memang IKJ itu sistem kepengurusannya presidium. Ini kan kerja sistem kolektif, kolegial ya. Karena kita anggota banyak. Anggota banyak. Ini kalau saya rasa bukan ratusan dan bahkan ribuan.
0: Hampir ribuan.
3: Kalau di IKJ itu kan ada dua anggota. Ada anggota IKJ biasa, ada anggota luar biasa. Jadi kalau anggota biasa di IKJ itu adalah dia adalah warga negara Indonesia. yang berasal dari Sulawesi Selatan dan pernah menimba ilmu di Jogja.
0: Oke.
3: Itu ano anggota biasa yang seperti saya ini. Kalau anggota luar biasa mungkin dia warga Indonesia, bukan dari luar Sulsel, tapi pernah menimba ilmu atau berdomisili di Jogja dan berdomisili di Makassar. Nah, itu anggota luar biasa kita.
1: Jadi ada dua jenis anggota ya, keanggotaan gitu ya.
3: Kalau kan banyak tuh di sini.
1: Oh iya benar. Kalau boleh tahu anggota yang paling baru ini tahun berapa angkatannya?
2: Ya yang mungkin
3: 2025
2: tahun,
3: ya.
2: Tahun lalu ya. Yang sudah selesai.
0: Yang selesai tahun lalu kayaknya.
1: Oke, berarti itu memang mereka tahu ya ada IKJO gitu ya.
0: Dan otomatis langsung bergabung langsung gitu.
3: Adik-adik yang di Jogja sekarang ini yang masih berstatus mahasiswa kan yang banyak jadi panitia lokal kita.
1: Oh, oke.
3: Yang membantu selain mungkin senior-senior atau yang seangkatan saya yang begitu mereka selesai kuliah tapi tetap menetap di Jogja.
0: Jogja,
3: Jogja dan sekitarnya saya kira.
2: Ya betul.
3: Banyak kita
1: banyak
3: yang tinggal.
1: Iya.
3: Pulang karena dia udah dapat orang Jogja.
1: Nah, itu dia aku baru mau nanya kira-kira apa ya alasannya untuk menetap di Jogja. Ternyata memang bisa jadi punya keluarga di sana
0: Jadi
3: di sana. Dia melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih
0: lebih serius ya.
1: Lebih di atas.
0: Lebih di
1: serius lah hubungan. Pendidikan Bapak gimana?
3: Dia sampai S2, S3.
0: S3 ya sampai apa?
1: Sampai doktor,
0: profesor.
1: Asal jangan ijazah palsu aja ya. Nanti sempat dikasih tau sama aku. Udah pernah balik ke Jogja sebelum nanti Juli ini gak sih? Atau sering malah?
3: Saya terakhir bulan Mei kemarin.
0: Wih, ngapain tuh?
1: Dalam rangka?
3: Anu aja, kebetulan ada acara keluarga.
0: Acara keluarga.
3: Sempat ke Jogja juga.
0: Acara keluarga?
3: Di samping untuk mempersiapkan kegiatan ini, pergi melihat-melihat tempat yang akan ditempati untuk reuni akbar dan mumbes.
0: Cek lokasi. Kalau Bang Angga,
2: kalau saya terakhir itu memang cukup lama di 2016 kalau nggak salah.
0: Wah, udah lama banget.
2: Iya. Tapi untuk yang lain di kota lain ya maksud saya biasa. Tapi memang waktu itu ya tugas-tugas dari dia juga sih saya kesana. Jadi saya sebenarnya sempat juga kembali lagi waktu setelah selesai ya. Setelah selesai itu saya ke Bali. Dari Bali sempat ditugaskan di Jogja karena tahu bahwa saya kuliah di sana, ditugaskan di sana. Setelah itu 2009 baru masuk Makassar. Tapi itu pun juga ditugaskan juga ke Makassar.
0: Nah,
2: setelah itu baru saya tinggal di sini.
1: Berarti beliau ini enggak tahu dia pendatang di sini atau
0: dia tinggal di sana.
1: Dia tinggal di sana atau pendatang di sini atau di mana terbalik.
2: Jadi waktu di ini cuma aja ya. Waktu di Bali pun akhirnya saya berubah nama.
1: Jadi siapa? Jadi Sugeng.
2: Madi jadi Made.
0: Imade.
1: Benar ya, bisa
0: bahasanya juga Kak.
2: Ya, beti-beti. Ya.
1: Beti-beti. Beli gitu ya. Kepang gitu.
2: Nah.
1: Taunya cuma itu.
2: Senglapis noh. Tahu kan? Ya itu.
1: Oke.
2: Kurang lebih gitu.
1: Wow, keren sih. Banyak banget pengalamannya Kak.
0: Iya, pengalaman hidup ya. Mungkin karena ada banyak juga hal-hal yang udah dilewati ya. Jadi kayak luar biasa pengalaman hidupnya.
1: Betul begitu, merantau jauh-jauh. Ya, bantain ke Makassar itu enggak merantau, jalan-jalan.
0: Abis ini tinggal lagi Kak dari sini.
1: Kembali ke Jogja.
0: Kembali ke Bantaeng.
1: Oh, Bantaeng. Sama sih. Oke. Mungkin kita bahas ke persiapannya lagi nih Kak. Nanti
0: persiapan
1: kan insyaallah untuk di Jogja 3 Juli 2026.
0: 3 Juli.
1: Sampai ini mana persiapannya nih?
2: Ya, sampai sejauh ini alhamdulillah kami dari panitia tetap konsolidasi terus ya. Karena memang ini acara pertama ya
0: di luar Bekasi
2: dan antusiasnya ya kita adakan di
0: Jogja.
2: Istilahnya kembali ke inilah, kembali ke kampung lah, kampung kedua. Nah, jadi alhamdulillah untuk acara di sana semoga semua berjalan lancar ya. Bahwa nanti kita semoga beliau bisa menghadirkan Sri Sultan.
1: Oh,
2: karena ada juga pengalaman yang di 2018 itu beliau hadir di sini. Kita sempat bikin acara di Four Point. Itu tanggal 3 November 2018.
0: Okay.
2: Alhamdulillah Sri Sultan itu hadir bersama Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
0: Wow.
2: Nah, jadi semoga istilahnya mungkin sekaligus kita kunjungan balasan lah.
1: Betul,
2: kita
1: ya
2: membuat acara di kampung apa di
1: tempat beliau.
2: Di tempat beliau gitu kan.
0: Betul,
2: semoga. Tapi alhamdulillah ini kita mesti terus susun apa acara dan juga berhubungan dengan protokol beliau.
1: Oke, okay. Mudah-mudahan benar-benar bisa, karena aku juga sampai ini kan gubernur juga dapat tangan.
0: Bocoran
1: nih,
0: tadi ada gubernur dari Sulsel juga ini.
3: Kami menunggu informasi aja, konfirmasi. Jadi kalau untuk di Jogja itu selain Sri Sultan, kita juga mengundang wali kota Jogja ya, termasuk wakil gubernur Jogja. Jadi untuk di acaranya nanti, mudah-mudahan ini kami selalu cari informasi dari panitia lokal di sana. Rencananya nanti Sultan selain mungkin memberikan sambutan, beliau juga nanti akan melantik Dewan Presidium Ikajuan terpilih.
0: Oke.
3: Soalnya di malam harinya itu.
1: Oke.
3: Ini kami tunggu terus konfirmasi. Kalau untuk wali kota saya kira sudah fix ya, beliau yang akan membuka Mubes Ikajo dan reuni.
0: Wow, luar biasa banget ya ini.
1: Gak
0: main-main acaranya.
1: Persiapannya juga cukup panjang begitu ya, kakak-kakak. Semoga semua, yang paling penting sehat, Kang.
0: Iya, harus sehat.
1: Bang, itu paling penting biar bisa benar-benar sampai ke sana. Tapi kalau ke sana nih, ada tempat yang wajib dikunjungi nggak? Kayak nggak boleh Kak pulang sebelum ke Makassar kalau tidak ke sini.
0: Ini momen spesial yang pernah saya lalui di sini, ada tempat spesial gitu.
2: Ya sebenarnya yang paling dekat itu ya mengunjungi asrama masing-masing.
0: Oh, iya.
2: Itulah yang memberikan apa?
3: Nostalgia.
1: Oke.
2: Selama kita belajar di sana itu salah satu. Tapi kan ada juga yang ngekos, ya pasti mungkin dia mungkin kunjungi ibu kosnya lah.
1: Oke, ya kan. Ya benar kali ya. Kayak jadi orang mak misalnya.
0: Gara-gara
2: misalnya kembali mengunjungi kampusnya.
1: Kampusnya.
0: Fakultas. Ketemu sama dosen-dosennya gitu ya, Mas.
3: Informasi dari panitia lokal juga bahwa nanti di Jogja ini setelah acara reuni selesai ini besoknya itu ada beberapa asrama juga kumpul-kumpul reuni-reuni juga. Jadi ada terkonfirmasi ke kita ada 4 asrama ya. Jadi kan banyak yang datang alumni-alumni asrama itu. Mereka nanti kembali ke asramanya.
0: Reuni di asrama masing-masing.
1: Reuni di asrama masing-masing.
0: Wow.
1: Kalau Abang sama Mas berarti asramanya beda?
3: Beda.
1: Beda juga. Ya.
3: Kalau saya di asrama Merapi. Itu di Kota Baru.
0: Oke.
1: Kalau Mas?
2: Kalau saya Sultan Agung, namanya Sori Gading, dia itu di dalam Sultan Agung.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Tapi saya dua tempat saya. Jadi yang satunya di Lati Mojong.
1: Dua. Jadi
0: memang suka berpindah-pindah ya Kang Geni.
1: Tempat satu tempat.
2: Enggak. Semakin banyak teman itu kan semakin bagus. Jadi kadang-kadang ketika misalnya alumni dari asrama yang satu dengan asrama satu tidak saling kenal, ya saya lah yang menjadi penengahnya.
1: Penyambung begitu. Itu tugasnya berat tuh, Mas. Serius.
0: Berarti nanti kalau di acara Kak, acara asrama ini sama ini, berarti ini ya.
1: Ini yang paling sibuk nanti.
0: Samperin ini. Iya, betul.
1: Dan enggak berasa udah mau 1 jam ya, Rai, ya kita ngobrol-ngobrol bareng. Mungkin sebagai closingan, mungkin ini kan barat kita bahas perantauan. Nah sebagai orang Sulsel mungkin banyak dari teman Prodo yang ada planning mungkin kuliah juga di luar gitu.
0: Betul.
1: Apa nilai-nilai yang paling penting dibawa dari sini ke kota orang? Siapa dulu nih? Mas dulu deh.
2: Kalau istilahnya memang dari dulu kita itu kan dikenal sebagai perantau. Jadi ketika pun kita melangkah keluar dari Sulawesi itu sudah ada rasa percaya diri.
0: Betul.
2: Bahwa selagi kita baik di kampung orang, tentunya kamu tidak akan kelaparan.
0: Yeah.
2: Dan tentunya pasti akan mendapat teman yang baik juga.
0: Iya.
2: Tapi kembali lagi bahwa ketika kamu disepelekan, ya kita harus lawan, karena ini kan ada falsafah keras juga dari budaya kita kan.
0: Iya.
2: Nah, tapi pada intinya bahwa bagaimana sifat keras kita itu bisa melebur dengan sifat lembutnya dari sana.
0: Iya, iya.
2: Karena kan memang ketika misalnya kita berbicara sesama teman dari Makassar, yeah, didengar sama teman-teman dari Jawa, mereka menyangkanya kita ini marah-marah.
1: Sering terjadi.
2: Itu dia. Kadang-kadang ditegur bahwa, kamu kemarin tidak itu memang kecakapan kamu.
0: Iya.
2: Apalagi kalau seumpama dia mendengar kita misalkan, tolong dong, saya mau tidur. Bunuh lampunya.
0: Bunuh lampu.
2: Ini kok lampunya saja mau dibunuh.
1: Apalagi. Ya
2: kurang lebih. Tapi pada dasarnya ketika kita melangkah dengan yang lurus dan ada juga arahan dari orang tua, tentunya ya saya rasa kita sudah berjalan di jalur yang tepat.
0: Betul.
1: Harus baik semua orang.
2: Harus
1: ya.
2: Betul.
1: Sama tadi tambahan, selain mati lampu ada juga jam berapa makan orang.
0: Oh iya.
1: Makan. Oke, Bapak nih, apa nih nilai-nilai?
3: Kalau saya idem sama beliau nih. Ya mungkin saya mau sampaikan aja sampai jam berapa sih ini?
0: Sampai jam 10.
3: 10 ya. Untuk mengajak para alumni mungkin.
1: Oh, okay, boleh.
0: Iya.
3: Jadi melalui kesempatan ini, mari kita jadikan reuni ini dan mubes ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan, saya kira, kemudian komitmen untuk saling mendukung. Untuk itu, demi suksesnya acara ini, kami berharap semua alumni Jogja, baik yang berdomisili di Sulawesi Selatan maupun yang berdomisili di luar Sulawesi Selatan, untuk ikut ramai-ramai bertemu di reuni nanti.
0: Iya.
3: Saya itu pesan-pesannya, saya kira.
1: Oke. Wajib ikut ya.
2: Ini juga kan alumni MMTC kan juga banyak dari.
3: Iya, terima kasih ini ke.
2: Terima kasih.
3: Alumni MMTC.
1: Oke.
3: Sudah mensupport.
2: Mensupport
1: senior saya. Senior saya.
2: Kita semua.
1: Oke. Ada info enggak kalau misalnya ada yang baru dengar ini terus, ada Ika aja mau alumni mau ikut join, mungkin info ke siapa, ke mana?
2: Sebenarnya yang paling gampang tuh kalau seumpama misalnya main ke sekretariat.
0: Sekretariat.
2: Tapi kalau seumpama mau istilahnya ada WA, sebenarnya kan kita ada grup besar juga.
1: Oke.
2: Cuma kalau seumpama dari ini mendengar dari apa pendengar ini bisa mengkontak saya.
3: Ada di medsos juga kan?
1: Di medsos juga ada.
0: Di Instagram.
3: Instagram ada ya.
2: Facebooknya Ika Jo.
1: Facebook?
2: Itu ada
1: Ika Jo. Oke. Biasanya
0: lah
1: generasi bapak-bapak ibu-ibu ya, Facebook ya.
0: Facebook.
1: Memang jauh lebih gampang kan.
0: Betul.
1: Iya kan? Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak ya, Kak.
1: Matur nuhun. Salah ya, ke Bandung ya.
2: Matur nuhun. Lebih halusnya matur suwun.
1: Matur suwun.
2: Kalau matur nuhun itu di Sunda.
1: Oh iya. Ada cuma Jawa tapi Sunda aja, jadi kayak itu juga tahu. Matur suwun ya. Kakak-kakak, mas-mas.
0: Terima kasih banyak.
1: Pulang dari Mubes ada acara lagi, main-main ke Pro 2 lagi.
3: Insyaallah. Oleh-oleh dari Mubes ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Iya, tapi kalau oleh ada nggak apa-apa.
3: Oleh-oleh itu ceritamu baru.
0: Nggak apa-apa.
1: Bisa juga. Nanti kita cerita lagi jam 10. Terima kasih kakak yang di belakang juga. Makasih banyak.
0: Makasih banyak kak udah datang di Pro 2 Makassar ya pada malam hari ini. Jadi apa?
1: Rai bakal nemenin Pro 2, teman Pro 2
0: sampai jam 12. Betul, sampai jam 12 nanti.
1: Iya. Mau lanjut juga sampai jam 12? Enggak dulu. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kisah ini berawal dari seorang pemuda biasa yang dianggap bodoh dan terbelakang yang memiliki orang tua dengan dukungan luar biasa. Sehingga ketika orang tuanya terkena wabah dan hampir meninggal, mereka memberikan sebuah wejangan bagi pemuda ini. Jika kami meninggal, maka tidak ada lagi yang akan mendukungmu. Oleh karena itu, kamu harus bisa mandiri. Jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, dan kamu akan menjadi seseorang yang disegani banyak orang. Pemuda ini kemudian melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang kayu. Dan karena sejak kecil ia sudah sering membantu ayahnya dalam menilai kayu, ia memperoleh kemampuan untuk mengenali dan menilai kayu dengan baik. Suatu hari, seorang yang tua mendatangi pemuda tersebut untuk mencari kayu yang dapat dipahat menjadi patung. Pemuda tersebut dengan cepat memberikan kayu terbaik untuk pahatan. Siapa sangka, orang tua tersebut nyatanya adalah pemahat terkenal di desa itu. Dan karena kayu yang diperoleh dari pemuda tersebut sangatlah bagus, ia membeli kayu dari sang pemuda tersebut. Lama-kelamaan, pemuda tersebut menjadi dekat dengan sang pemahat, dan ia pun memutuskan untuk belajar memahat dari sang pemahat. Namun, saat ia baru akan mulai belajar memahat, sang pemahat memberikan wejangan. Jika ingin menjadi pemahat terbaik, jadilah seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Fokuslah pada apa yang kamu kuasai, maka kamu dapat menjadi seseorang yang sukses. Mendengar nasihat tersebut, pemuda itu menyadari bahwa wejangan dari sang pemahat dan orang tuanya memang menjadi pedoman kesuksesan. Di mana walaupun ia adalah seorang yang dulu dianggap bodoh dan terbelakang, dengan fokus dan kerja keras, ia akhirnya menjadi pemahat yang disegani di seluruh dunia. Sahabat, sebuah kisah yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Membuktikan bahwa tidak peduli seberapa kerasnya sebuah batu, tetesan air dapat menaklukkannya. Ini merupakan sebuah analogi di mana dunia ini penuh dengan ujian hidup yang begitu kerasnya, namun tetap dapat dikalahkan oleh tekad dan fokus perjuangan yang dilakukan.

Sahabat kreatif, pada zamannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok yang teliti, bahkan dalam urusan kesehatan. Dalam hal kecil seperti mencuci tangan juga sudah dianjurkan loh oleh beliau. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, jika seseorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya tidak memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia membasuhnya 3 kali. Sahabat kreatif, hal ini tentunya erat sekali dengan kaitannya kita melindungi diri dari virus COVID-19. Rajin mencuci tangan adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang selama ini sudah lama mendiami Indonesia kita.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Tahu nggak alat pendeteksi gempa? Namanya seismograf. Seismograf adalah instrumen pendeteksi gempa bumi yang dilengkapi dengan rekaman data atau seismogram, serta sistem perhitungan waktu pencatatan getaran tanah hasil rambatan gelombang gempa bumi. Seismograf biasanya digunakan untuk mencatat gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, atau fenomena alam yang mengguncang bumi. Seismograf pertama kali ditemukan di Cina oleh insinyur Cina bernama Zhang Heng dari dinasti Han pada tahun 132 Masehi. Dilansir dari Britannica, Heng menciptakan seismograf yang diyakininya sebagai alat yang dapat mendeteksi adanya gempa. Di masa kini, seismograf modern sudah dilengkapi dengan sensor elektromagnetik yang menerjemahkan gerakan tanah menjadi perubahan listrik, lalu direkam sirkuit analog atau instrumen digital.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dan esok pagi, siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Dan yang bertugas pagi ini, Ihsan Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika sholat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan sholat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan.

0: ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga salat tepat waktu atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu salat tepat waktu, menjaga kualitas salat kita dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jagalah segala solatmu dan jagalah solat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan solat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: easily. Doesn't mean we shouldn't try.
1: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

deduk-deduk azan maghrib, tanda mulai berbuka. Pasti kita semua sudah gak sabar nungguin beduk azan maghrib. Pertanda berbuka puasa telah tiba. Sedari siang tadi, kita sudah menyiapkan berbagai macam jenis makanan dan minuman yang ingin kita santap pada saat berbuka puasa. Sobat kreatif, boleh kok kita berbuka sampai perut kita terasa kenyang. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Karena dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jangan sampai ya sahabat kreatif, kita termasuk golongan orang-orang yang berpuasa namun terperangkap dalam dosa-dosa yang merusak ibadah puasa kita.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Toli Toli.
4: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak! Diam!
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman Pre 2. Selamat balik lagi bareng Isan menemani kalian semua untuk pagi hari ini. Dan pastinya untuk hari ini, di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, Isan hadir lagi untuk menemani kalian semua. Seperti biasa ya, hari Sabtu pagi bareng Isan akan membuat pagi kamu jauh lebih bermanfaat faat ya, dan pastinya bikin kamu tahu banyak hal ya teman Pre 2 ya. Oke. Dan untuk seperti biasa teman Pre 2, pagi hari ini jam 6 sampai dan jam 7 kita bakalan bahas tips and trick ya. Dan untuk hari ini sebenarnya ini adalah pembahasan yang sangat general sih sebenarnya teman Pre 2, dan juga udah banyak banget yang bahas, tapi aku mau kasih tau kamu lagi nih teman Pre 2, untuk more efektifnya nih. Nah, ini kalau misalnya sekarang ya teman Pre 2, kamu pasti udah tahu ya, udah pakai juga atau udah belajar juga ya teman Pre 2 yang namanya AI atau artificial intelligence teman Pre 2 ya. Ini aku mau kasih tahu kamu agar betul-betul penggunaannya lebih efektif nih teman Pre 2, baik untuk belajar, bekerja maupun untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, jadi untuk kamu yang pengen tahu, jangan kemana-mana, tetap sejenak aja di 96,8 FM Pre 2 RRI Makassar, because I'll be back.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Bye-bye, tahan dulu Raisanya, teman perdua ya. Nah, untuk kamu nih teman perdua yang udah stay di 96,8 FM perdua RRI Makassar ya, untuk hari ini yang udah stay bareng Ihsan ya teman perdua ya. Nah, aku bakalan kasih tahu kamu tadi ya, pemanfaatan dari, apa sih tadi, AI ya teman perdua ya. Nah, itu gampang banget sih teman perdua sebenarnya untuk kamu pergunakan sebenarnya untuk AI, karena semua orang sebenarnya udah tahu gak sih guys ya, karena udah jadi pembahasan sehari-hari juga di teman perdua, tapi aku want to make it clear ya, kayak I'll give you a clear context ya, semakin lengkap konteks yang kamu berikan semakin baik hasil AI. Misalnya kamu kayak cuman ketik buat email, jadi dia cuman bakalan buatkan kamu email gitu. Tapi kalau misalnya kamu lebih efektif dan juga lebih clear gitu teman produk, kayak buatkan email formal kepada klien yang meminta penundaan deadline proyek selama 1 minggu karena revisi spesifikasi panjang sekitar 200 kata yang kayak gitu kan lengkap gitu. Bukan cuman kayak kamu dibuatkan nota email gitu teman produk, tapi memang kalau misalnya direksinya itu clear ya, atau jelas teman perdua, pastinya juga hasil yang kau akan dapatkan adalah jelas dan lengkap gitu teman perdua, akan baik juga. Nah, terus kamu harus jelaskan peran yang diinginkan. Misalnya minta AI bertindak sebagai ahli tertentu, contoh bertindak sebagai guru matematika, atau jadilah konsultan bisnis UMKM, atau bertindak sebagai rekruter IT gitu teman perdua. Ini akan membantu AI menyesuaikan gaya dan juga kedalaman jawaban nih teman perdua. Jadi misalnya kamu pakai ChatGPT ya teman perdua, yang paling banyak orang pakai lah ya, terus kamu bertindaklah sebagai guru SMA kelas 2 sekolah dasar misalnya. Terus buatkanlah soal-soal untuk semester 1 gitu. Itu bakalan jauh lebih lengkap pastinya teman perdua kalau misalnya kamu menuliskan direksi yang jelas gitu teman perdua, dan juga peran yang diinginkan juga jelas gitu teman perdua. Kan enak kan sebenarnya kalau misalnya kita buat jauh lebih clear dan juga jauh lebih lengkap gitu teman perdua.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Masih saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, buat kalian semua nih teman Pro 2 yang biasanya menggunakannya kayak untuk kehidupan sehari-hari kamu ya, untuk menunjang kualitas juga yang lebih efektif, baik untuk belajar, bekerja maupun kebutuhan sehari-hari gitu teman Pro 2. Selain kamu tadi harus berikan konteks yang jelas, kamu harus jelaskan peran yang diinginkan. Selanjutnya kamu harus tentukan format output nih teman Pro 2. Jika kamu membutuhkan hasil dalam bentuk tertentu, sebutkan sejak awal gitu teman Pro 2. Misalnya ini kamu bikin kayak checklist gitu, tulis contohnya pengen dibuatin berbentuk checklist atau bullet point teman Pro 2, atau mungkin kamu pengen buat sesuatu yang dalam bentuk presentasi gitu, atau mungkin kamu pengen dibuatin untuk langkah demi langkahnya atau step by stepnya, itu bakalan kamu bisa proyeksikan gitu teman Pro 2. Bandingkan mungkin laptop untuk programming dalam bentuk table gitu mungkin teman Pro 2. Nah, untuk gunakan pendekatan yang bertahap gitu, untuk yang lebih kompleks ya, kamu harus bisa pecahkan untuk beberapa tahap. Misalnya untuk membuat outline gitu, kamu bisa buat outline dulu, terus kamu bisa merevisi outline-nya, terus bisa menggambarkan bagannya gitu, terus minta untuk melakukan proofreading-nya nih teman Pro 2. Itu bisa, tapi step by step supaya jangan sampai satu kali gitu nantinya tidak seefektif kalau misalnya kamu betul-betul bisa memecahkan bagian-bagiannya dan juga memproyeksikannya dengan baik teman Pro 2.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Informasi yang udah saya sampaikan buat kalian semua, tips and triknya penggunaan AI lebih efektif untuk belajar, bekerja maupun kebutuhan sehari-hari ya teman-teman berdua. Terus aku mau kasih tau deh untuk kalian semua teman-teman berdua ya. Memang ini bisa membantu kita, tapi jangan sampai tergantung ya teman-teman berdua ya. Bergantung padanya karena nanti kamu nggak bisa berkreativitas lagi deh. Sebelum menandalkan ke cerdasan buatan kan. Oke? Okay? Oke okay dong. Nah, jangan kemana-mana teman Predo, karena Isa masih bakal balik lagi sebentar jam 7. So, tetap sejalan aja di 96,8 FM Predo dari Makassar, teman terbaik.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Terbaik kamu.

Ada Some Heart dari Carrie Underwood, teman berada dua udah menemani kalian semua. Dan untuk yang hari ini lagi pengen keluar-keluar teman berdua ya. Memang kemarin agak aneh gitu teman berdua ya. Gak aneh aja, aneh juga sih. Ada kemarin hujan di beberapa jam gitu teman berdua ya. Tapi untuk hari ini ternyata juga masih bakalan ada hujan nih teman berdua. Tapi di jam 8 sampai dengan jam 10 itu akan cerah aja di 27 sampai dengan 29 derajat Celsius untuk suhu udaranya. Nanti di jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang teman berdua ya, itu mulai dari suhu 31 sampai dengan 32 derajat Celsius itu akan hujan, hujan ringan teman berdua. Nah, nanti di jam 2 sampai dengan jam 4 akan cerah kembali. Nanti di jam 5 sore itu bakalan cerah berawan. Dan di jam 6 sampai dengan jam malam, sampai pukul 11 malam itu pastinya akan berawan aja nih teman berdua. Dan tadi di 27 derajat Celsius akan turun menjadi 26 derajat Celsius di jam 7, 8, 9, 10, dan 11 malam. Oke, okay. That's right ya. Ini informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang kondisi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Dan untuk kamu nih teman berdua, jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Abis ini aku mau kasih kamu informasi tentang kondisi jalan yang ada di kota Makassar.

0: Sebentar.
1: Pernah dengar spill the tea belum? Kalau dalam bahasa Indonesia, spill the tea artinya menumpahkan teh. Tapi dalam bahasa anak muda, spill the tea diartikan sebagai bocoran fakta dari sebuah drama, gosip, atau permasalahan yang sedang terjadi. Huruf T pada kata tea diartikan sebagai truth, yang artinya adalah kebenaran.

Kamu masih mendengarkan 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, aku akan lanjut lagi ke apa dulu ya, teman Pradua ya. Oh, ini dia, kita bakalan kasih kamu informasi keadaan jalan yang ada di Kota Makassar untuk edisi hari ini. Di pagi hari ini, teman Pradua, semuanya lengang-lengang aja. Apa mungkin karena tadi pagi habis hujan gitu, teman Pradua ya. Tadi pagi hujan kah? Tadi malam kayaknya yang hujan ya, teman Pradua ya. Nah, tapi di beberapa daerah ini aku mau kasih tau kamu nih, teman Pradua, kayak misalnya Simpang 5 Bandara itu masih oke-oke aja untuk dilewati lah ya, teman Pradua. Terus bawah flyover juga masih oke-oke aja, Petarani depan UNM juga masih oke. Terus Jembatan Barombong lumayan rame sebenarnya pagi ini, tapi masih lancar-lancar aja nih guys. Untuk Petarani, dari Alauddin menuju ke Petarani juga masih lancar-lancar aja. Terus untuk veteran Sungai Sadang juga masih lancar-lancar aja nih, teman Pradua. Batas kota nih, batas kota menuju dari Goa ke Makassar itu lumayan banyak kendaraannya nih, teman Pradua ya. Tapi kalau dari arah Makassar ke Goa ini masih lengang-lengang aja, masih lancar-lancar aja nih, teman Pradua. Walaupun mungkin tadi malam gak lancar karena ada kejadian gitu ya, teman Pradua ya. Kejadiannya apa? Kamu mungkin boleh cek deh, nanti kita mungkin kasih tahu juga nih, teman Pradua, buat kamu. Oke deh, untuk kamu yang udah stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, Isan masih bakal balik lagi kasih tau kamu yang terbaru, jadi jangan kemana-mana.

0: Sebentar. Sekarang cara dapatin uang di zaman ini emang gampang banget. Bisa pakai jasa pinjol atau pinjaman online. Ya untuk beli HP keluaran terbaru atau sekedar mau makan-makan di restoran mewah karena adu gengsi-gengsian. Dan memang pinjaman online prosesnya mudah, tanpa jaminan, bahkan diawasi OJK. Tapi, tahu nggak sih beberapa hal yang bisa terjadi ke kamu kalau approve pinjaman online? Seperti bunganya yang tinggi, kamu bisa ketergantungan, dan kemungkinan terburuknya, data pribadi dan ponsel kamu bisa diambil loh.
1: Oh no.
0: Masih mau pinjaman online gak nih?

bisa request lagu di jam 8 sampai dengan jam 9. Atau pilih lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu untuk edisi hari ini. Caranya kamu bisa gabung lewat 08 11 10 968 lewat WA kita. Atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di @rrn_2 Makassar ya. Isan bakalan tungguin kamu sampai dengan jam 9 untuk pagi hari ini. Sambil kamu bisa pilih-pilih lagu yang kamu suka di weekend untuk edisi hari ini di tanggal 13 Juni 2026.